tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor Kotor.

90.7 Fortuna FM. Sudah ada Fortuna kebersamaan kita. Sudah 51 menit berlalu pukul 8 untuk warawiri hari ini. Awal pekan Senin 13 Juli 2026. Yang gak berangan komen di komen Facebook Kang Ujeng Jay, selamat pagi. Karma Yuga juga selamat pagi. Legend Angels, terima kasih ya. Meskipun gak berangan tetap di absen. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan Keluarga bersama Mbak Dede Gawate juga Solesti yang menemani dengan tips-tips yang menariknya. Dan nanti ketemu lagi Suara Ispas di jam 11 ya di acara Domisol. Terima kasih banyak semua-semuanya yang sudah komen-komen di Facebooknya, sudah like-like atau hanya sekedar mendengarkan saja. Sudah miss call juga, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan hari ini di Warawiri 13 Juli 2026. Tetap semangat saudara Fortuna, tetap sehat makin tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana

0: Lancarkan langsung dari Jalan Mangis 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum ya.
1: Iya, semuanya. Kembali lagi ya Desya Femina nih.
0: Iya, sampai dengan Sabtu ya.
1: Betul.
0: Hari ini terbitnya 13 Juli 2026 ya. Femina hadir hingga tuntas nanti dengan tema berdamai dengan hati kita ya.
1: Betul.
0: Kalau tidak berdamai dengan hati ya repot, kita harus berdamai.
1: Tidak tenang ya.
0: Tidak tenang hati kita. Betul. Kalau sudah berdamai dengan hati ya, insyaallah ya. Terima kasih untuk semuanya, keluarga Ciri Inspirasi, komunitas Penda di Fortuna.
1: Ya.
0: Banyak anggotanya sih, tapi yang komen bisa dihitung dengan jari ya.
1: Iya.
0: Di komunitas seharusnya itu yang tidak produktif dikeluarin aja.
1: Betul.
0: Karena percuma dia kan tidak cuma nongkrong doang,
1: iya,
0: ngintip-ngintip doang gitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Ipung Sapuro.
1: Halo,
0: ya.
1: Ipung.
0: Selamat pagi, sehat selalu untuk Mbak Leba juga, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Yang selalu membangunkan dini hari ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, jadi kita lebih semangat lagi. Kemudian juga untuk Mami Minok, selamat pagi ya. Sehat
1: iya
0: selalu. Kemudian juga kita kirimkan untuk Bang Len.
1: Halo,
0: Kang Anjas
1: Len
0: ya. Kemudian juga
1: iya
0: ada Pak Ben ya di
1: iya
0: grup. Pokoknya semuanya yang lagi ngopi, Ibu Liliana, ada Marin lebih nangkit.
1: Iya.
0: Kemudian ada Olivia Senjong, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kemudian untuk Diki juga ya yang suka komen di Facebook.
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya lagi nguping di 90,7 Radio Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Kita berikan sebuah tembang dari Setia Band.

0: 13 Juli ya.
1: Betul.
0: Ada yang ulang 13. Tahun pas hari ini, 13 Juli 2026. Bang Len.
1: Oh, Bang Len.
0: Bang Len, selamat ulang tahun ya.
1: Ya.
0: Semoga panjang umur, sehat selalu.
1: Amin.
0: Cepat dapat jodoh ya. Kenapa ketawa?
1: Aduh.
0: Cepat dapat jodoh dan juga mudah-mudahan apa yang diinginkan segera tercapai, apapun itu, karena memang Allah itu tidak tidur, tahu semuanya ya.
1: Betul.
0: Bahwa hal yang terbaik adalah kita lebih introspeksi diri dan banyak bersyukur kepada Allah,
1: bersyukur.
0: Dan banyak silaturahmi dengan orang-orang yang betul satu
1: baik,
0: frekuensi ya.
1: Ya.
0: Baik, mudah-mudahan sehat selalu, itu intinya. Manusia itu kalau sehat, wah sudah luar biasa. Tema kita adalah berdamai dengan hati.
1: Betul.
0: Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan segala kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya.
1: Iya.
0: Dibekali akal dan hati nurani sehingga memiliki kemampuan mencipta.
1: Betul.
0: Berkarya dan merasa dan dengan segala kemampuan tersebut bisa mengelola berbagai sumber daya yang ada di bumi ini. Meski wujudnya akal dan nurani tak kasat mata, namun anugerah tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kelangsungan hidup manusia. Dengan segala kelebihan tersebut, tetap saja tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
1: Iya.
0: Dalam sebuah riwayat hadis yang artinya, ibu rumah tangga, sesungguhnya Allah tidak memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan, dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka.
1: Iya.
0: Hadis tersebut menjelaskan bahwa kodrat setiap manusia adalah tak luput dari
1: kesalahan.
0: Berikutnya, ibu rumah tangga, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari interaksi atau hubungan timbal balik dengan manusia lainnya.
1: Betul.
0: Maka dalam lingkup sosial itu, setiap individu dituntut dapat menjalin kebahagiaan dalam kehidupan dan harmoni bersama individu-individu lainnya dalam komunitas ataupun masyarakat. Dari sudut pandang keagamaan, manusia yang dituntut untuk bisa menjaga keseimbangan antara peribadatan yang vertikal dengan Allah, hablu minallah, dan keharmonisan hubungan secara horizontal kepada sesama manusia, hablu minanas. Nah, ibu rumah tangga, kedua hubungan tersebut berkolerasi sangat positif, menyeimbangkan hablu minallah dan hablu minanas. Bermakna bahwa semakin mengenal Allah seseorang manusia, maka semakin baik interaksinya dengan manusia lainnya.
1: Iya, dan juga nih, berdamai dengan hati berarti bahwa sudah bisa menerima segala hal dalam diri, mulai dari kekurangan, luka batin, kesalahan di masa lalu, dan juga hal lain yang kerap menimbulkan emosi negatif. Setiap orang bisa membutuhkan waktu yang berbeda untuk mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, tak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Betul ya, selama kita mengusahakan jadi yang terbaik seperti itu. Dan juga nih, caranya yaitu pahami diri sendiri ya, Saudara Fortuna. Seperti percayalah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jika kesulitan menemukannya, cobalah meminta penilaian dari orang lain ya.
0: Nah itu, jadi orang lain itu mungkin teman kita, keluarga kita, siapapun yang satu frekuensi dengan kita. Baiklah, kita ucapkan dengan sebuah tembang untuk Bang Leni. Ada tumpengnya nggak di situ? Ayo, kalau ada tumpengnya, ada kuenya.
1: Boleh dikirim-kirim ya.
0: Dikirim-kirim ke sini tumpengnya ya. Kencereng.

0: Baiklah, kita lanjutkan sebelum kita baca ya yang sudah kirim WA ataupun FB kita. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, menjaga hati kita dapat belajar dari ketangguhan.
1: Betul.
0: Ya, ketangguhan manusia-manusia lainnya, meski bukan korban langsung. Wanita yang akrab, wanita-wanita yang akrab disebut ibu rumah tangga ataupun calon ibu rumah tangga, semuanya itu adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk bisa berdamai dengan hati.
1: Betul.
0: Nah, beberapa tahun berlalu, ibu rumah tangga, terjadilah kisah yang bahwa seorang manusia itu tidak kuat menahan mendamaikan hati kita karena dia sangat terluka. Tetapi setelah dia membaca Al-Quran, makanya setelah itu juga reda. 3:10 ayat ya.
1: Iya.
0: Nah, ibu rumah tangga setelah itu hatinya menjadi damai, bisa berseri-seri, bisa berkomunikasi lagi dengan baik. Meminta maaf dan saling memaafkan ataupun sederhananya rekonsiliasi ya antara korban dan mantan pelaku yang menyakiti. Muncul dari inisiatif mereka sendiri bahwa atas dorongan apalagi paksaan pihak lain, permohonan maaf dan lain sebagainya itu perlu diucapkan kepada orang yang telah terzalimi. Dan ibu rumah tangga berpikir bahwa jika ia membalas pelaku yang sudah menyakiti hatinya itu tidak mungkin. Tetapi lebih dengan mendekatkan diri kepada Allah, justru dengan memaafkan dan menanamkan kedamaian dalam hati, kehidup ini menjadi lebih ringan dan membuatnya lebih optimis menghadapi masa depan. Menurut sebuah penelitian, kunci utama agar keharmonisan hubungan antar manusia terwujud adalah berdamai dengan hati, memaafkan kesalahan orang lain ya.
1: Betul.
0: Dan juga adalah jalan terbaik bagi diri dan anak-anak lain ya. Dan meyakini bahwa kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Hati yang ikhlas secara perlahan bisa menghilangkan kebencian, meringankan beban, dan membuat pikiran menjadi lebih terbuka lagi.
1: Iya, dan jiwa ini bertanggung jawab terhadap perilaku diri sendiri. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memaafkan diri sendiri adalah dengan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang pernah perbuat. Seperti tadi kata Badian, meminta maaf ya, ketika ada seseorang yang kita zalimi maupun sadar ataupun tidak sadar ya.
0: Harus meminta maaf.
1: Betul ya. Dan tidak semata-mata meninggalkan masalah tersebut di masa lalu. Kamu perlu menerima kesalahan yang dilakukan dengan lapang dada. Jadi dengan ikhlas, dengan tulus ya. Percuma kalau terpaksa nanti bikin kita gak tenang hatinya. Ya?
0: Iya, jadi segala sesuatu dengan ikhlas, insya Allah akan berjalan dengan baik ya.
1: Iya, hadapi kesalahan tanpa membuat alasan atau rasionalisasi atau mengapa perilaku tersebut bisa dilakukan ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, jangan alasan, jangan beribu-ribu alasan, tapi emang kita tuh salah ya, sudah percaya seperti
0: harus
1: itu.
0: Bisa menerima ya.
1: Iya, ini tahapan paling sulit ya, tetapi merupakan tahap yang penting pula untuk mencapai kedamaian. Emang sulit ya, kita tuh kadang keras kepala ya, seperti itu, egois.
0: Tapi
1: ya,
0: kita juga sakit hati gitu ya.
1: Jadi sulit gitu ya. Oke, mungkin lanjut ke Facebook kali ya.
0: Ya, di sini dari ini dulu ya, dari Femina dulu dari WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina, keluarga Genjring. Pagi semuanya, Neng Sulis, Neng Hajadian Gawati, selamat pagi serta pendengar semua Radio Fortuna yang paling mencintai Femina dan keluarga dimanapun berada. Sehat selalu semuanya, semoga bahagia selalu. Menurut pandangan secara psikologi bahwa berdamai dengan hati itu memang perlu dilakukan, namun sulit untuk dilaksanakan. Jadi memang ada hati yang terluka, ada perasaan yang nyeri dan lain sebagainya. Tetapi sebagai manusia itu manusiawi, karena Allah pun menciptakan kebahagiaan dan penderitaan apa yang kita jalani. Tetapi ketika kita berada di titik terbawah dengan hati yang sakit hati, sama sangat luar biasa, tetapi kita ingat kepada Allah, berdamailah dengan hati dengan membaca Al-Quran dan membaca-membaca yang lain agar bisa hati kita menjadi
1: tenang.
0: Atau dari pokoknya kita hal-hal yang positif kita ucapkan agar kita membuat semuanya menjadi damai katanya ya. Kirim salamnya untuk Bang Len, kemudian juga untuk Ujeng Jay, untuk Kang Anjas, juga untuk Balebat ya, Ibu Ibu Sapuro. Selamat pagi Malian Riga, selamat pagi, apa kabar? Halo juga Mayi, selamat pagi kemana aja? Kemudian Ibu Ipung Sapuro sudah tadi ya, kemudian juga untuk Marin Olivia Senja, kemudian juga untuk Kang Deden Bantas, untuk Bang Budi, untuk Kang Surya, Kang Amar Servis juga kemudian untuk semua aja Ibu Liliana dan semuanya yang lagi nguping, selamat pagi. Genjring, lagunya Tunggulah Kasih, Genjring.
1: Oke, dari Facebooknya nih, dari Kak Fitri Fitri, Family Keluarga, Foton FM, Genjreng, Oi. Teh Dian, Teh Fitri Mucikara, pengen dikasih dong lagunya Armada, Penantian. Sayang spesialnya buat aku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami Bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Nah, istri Tante Dian, ucapannya Genjreng, Oi. Korban pindah juga, Assalamualaikum Family Keluarga. Fitri, Armada Penantian. Kirim salamnya nih buat Bu Ipung Sapuro, Teh Melianri, Teh Jule, Manini, Mai Isa, Dewi Sulastri, Teh Aren, Kang Joko, Pak Ben, Bang Len, Suaong, Kang Santana, Kang Basar, Socha, Kadikiu, Jeng Jay, Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Abah Wasa Samplangan, Ateng-Ateng buat semuanya aja. Mau lagunya dong dari Seleng, Selamat Ulang Tahun. Baik. Yang lagi ulang tahun nih anakku ya, doa bagi agama dan negara spesialnya.
0: Dari Seleng tuh gak ada. Selamat ulang tahun tuh gak ada.
1: Betul.
0: Kita langsung berikutnya ya, dari Bang Lena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina keluarga Genjreng. Selamat pagi Badian dan yang sulit. Selamat hari Senin. Awal pekan penuh bahagia, selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Meliandi, Ujing Jay, Telisna, Mami Minok, Manini, Mawana Pero, dan semua-semuanya saja yang sedang menyimak acara ini. Lagunya adalah Bertambah Umur ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dari Tamelianti juga nih. Assalamualaikum family keluarga Fatna FM Genjreng. Eh, selamat pagi Mbah Jadian cantik juga, Neng Sulistianya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin. Puncak PM hadir, tamanya sangat bagus. Pengen ikut dong lagunya Kau Sebut Namaku dari Sonia. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Pung Sapuro, Mai Is, Narin, Teh Olive, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Bang Lens, Kang Ajas, Kang Budi, sama Teh Delanya, Ateng-Ateng, Korba Pinadas, Manini. Buat Mami Papi, buat Tika, sama Neng Herannya, buat semuanya aja. Oke. Buat Ipung Sapuro juga, halo Bu Ipung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family Keluarga Fun Life M Genjreng. Selamat pagi Neng Haja sama Neng Sulis. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Salamnya buat Teh Dela, Meliandri, Lilis, Marin, Olivia Senja, Pak Ben, Manini, Korban Binadas, Aren, Ujeng Jay, Anjas, ya Ateng-Ateng, Bu Marwan, Bu Liliana, Balebat, Mama Nura, Bang Lens, Mami Minok, Mama Afera, dan juga semuanya aja. Nenek Rantina juga, Assalamualaikum Mbak Dian, Samanta Sulih, hadir medannya Genjreng. Menyimak di hari Senin nih Mbak, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Lela Wati Bidangki juga, Assalamualaikum Femina Keluarga, Fun Life M, Genjreng. Santun pagi Baku Haja juga Nang Sulih, saat Senin manis penuh berkah. Moga kesehatan selalu menyertai kita semua. Rustam Bustami juga hadir, Ateria Cigawir juga, Assalamualaikum Femina Keluarga. Selamat pagi Mbak Haja, Samanta Sulih, selamat beraktivitas. Dari Ujeng Jaya juga nih, Femina Keluarga, Fatun FM, Genjreng. Pagi, Mbak Dian sama Sulis, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya.
0: Baik, kita,
1: lagunya pengen dari ST12, Biarkan Aku Jatuh Cinta. Salamnya buat Teh Mel, Teh Aren, Bu Ipung, Yaman Nini, Mai Is, Teh Marin, Teh Olive, buat semuanya aja. Oke, ini sepertinya lagi jualan apa ini ya di sekolah SD, Kang Ujeng Jaya.
0: Iya, es krim.
1: Oh, es krim.
0: Iya.
1: Wesan Samplangan juga Ganjar Bali hadir. Hasa Femina dan keluarga, Assalamualaikum, selamat pagi. Tadian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dari Ateng-Ateng juga nih, Femina keluarga Fatun FM Genjreng. Assalamualaikum Mbah Jadian Egoti juga Neng Sulis Tian yang cantik-cantik dan juga sangat baik hati. Ateng Duren Gede, request dong lagunya Hanya Satu Nama Tetap di Hati. Salam-salamnya buat Teh Meliandri, Teh Olip, ya, Teh Aren juga, Triana, Bu Ipung Sapuro, Kormen Binadas, Ngaji Diri, Bu Laila, pokoknya buat semuanya aja. Dari Kakak Diki juga, halo Kakak Diki, ya, Family Keluarga Fun FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Tadian sama Neng Sulis, selamat bertugas kembali. Saatnya nih berdamai dengan hati, melupakan mereka yang pernah menyakiti dan juga mengecewakan. Tidak perlu memendam rasa dan menahan dendam. Lepaskan agar ruang hati luas untuk menerima energi positif, melangkah ke depan dengan tenang, bahagia dan penuh syukur, karena hati yang damai jauh lebih berharga daripada mengingat hal-hal yang menyakitkan. Pengen lagunya dong dari Iklim, Hanya Satu Persinggahan. Salamnya nih buat semua penggemar Radio Fortuna AJW untuk Nadia Samana Suri, semoga sehat selalu. Amin. Genjreng. Mungkin dari WhatsApp-nya juga ya.
0: Ada dari Balebat itu.
1: Iya. Terima kasih banyak nih buat Kakak Joko ya, udah miskol-miskol. Selamat pagi. Dari Teh Balebat juga nih. Assalamualaikum Femina Keluarga Foton FM Genjreng.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Pagi Bahaja yang cantik dan sangat baik hati, semoga sehat selalu. Dan juga Neng Sulistiannya, pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup share inspirasi, buat ibu bapak dan mawarnya dan marwannya. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kirim salamnya buat Bu Ipung, Bang Lens, Mam Minok, Joko Wew, Kang Deden Bantas, Kang Geri, Kang Surya, Kang Anjas, Ujeng Jay, Kang Maman Apero, Meliandri, Mahrin, dan juga Manini buat Pak Benya, lagunya Pengen Angkat Tangan. Dan juga selamat ulang tahun buat Bang Lens, semoga panjang umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, ya Allah, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke.
0: ini untuk Bang Len juga dengerin ya. Didengerin aja lagu.

0: Pusing, upami urang peryogi obat naon oge sagala aya. Soana ya bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah bu.
1: Ya bener banget, apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: 90.7 Fatun FFM. 90.7 FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
2: The power gang push.
9: Ayo dong, ya. Wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
7: my mood booster.
2: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
12: Wah, padahal pengen nyobain.
13: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
11: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
11: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
11: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
11: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Yap.
14: bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
13: Ini sedap cup Singapore spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy.
12: Dari Wings Food.
15: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
13: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Woy.
0: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 90,7 Fortune FFM.
7: Terima kasih Gucci.
8: Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini AC bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta tapi akhirnya sadar.

Kucing, kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
13: Dari Wings Food.
14: Hi, Glitz! We are Glitter!
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh. Langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping crush-crush gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
4: Hai,
6: Ariel. Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks, Ariel.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Power Gang Push.
0: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: Sit the mood feels good.
3: Choco Drink,
1: my mood booster.
3: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu.
3: Wih.
0: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
0: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: 90,7 Fortune FFM.

0: 107 Radio Fortuna FM di menit ke-29 ya.
1: Iya.
0: Masih ada Sulistia dan Dian Negawati.
1: Betul.
0: Baik, kita akan langsung membacakan komen atau masih ada materinya di situ?
1: Sudah tidak ada.
0: Tidak ada. Di sini ada tambahan materi dari Bang Len nih.
1: Ya.
0: Kita bacakan dulu sebentar. Nah, di sini dari Bang Len tambahannya adalah tentang mereka yang menguji kesabaran kita, mungkin menyakiti, mengecewakan, mengkhianati, atau meninggalkan luka yang sulit lupakan. Namun seiring waktu kita akan sadar mereka pun adalah bagian dari cara Allah mendidik kita, mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, memaafkan, dan belajar bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal selamanya dalam hidup kita. Pada akhirnya kedua jenis manusia itu sama-sama membawa pelajaran. Yang satu mengajarkan dengan kasih sayang, yang satu lagi mengajarkan lewat ujian-ujian yang kita rasakan ya.
1: Oke, kita lanjut aja ke Facebook ya. Terima kasih banyak nih, udah ada berapa orang
0: tambahannya
1: yang komen
0: ya.
1: Iya. Kita lihat yang terbarunya. Udah 23 orang ya.
0: Iya.
1: Udah banyak. Nah, dari Renata Sakura juga nih. Assalamualaikum family keluarga Fortuna FM
0: Genjreng.
1: Eh, selamat pagi Taja Dian sama yang sulit cara rantik. Semoga sehat selalu ya, dan juga selalu bahagia dan juga berkah barokah milik rezekinya. Amin. Gula aren Genjreng, terima kasih.
0: Sama-sama
1: okay.
0: Ya.
1: Amin Taj, salam nice. Tumiar Idawati juga nih hadir Mbak Dian sama Mbak Sulis dari Juanda Medan. Ika Swaja juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Femina dan Keluarga Nasuhtia dan Tadian Egawati Genjreng Ei. Cakhar juga Kapas Media Surabaya hadir, selamat tugas Teh, makasih. Indra Sensen Jogja hadir Radio Fortuna Sukabumi. Dari Triana juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM Genjreng Ei. Saya memilih diam jika ada yang menyakiti, tetap habis sholat, selalu berdoa sama Allah agar Allah membalaskan hati saya kepada orang itu. Salam-salamnya nih untuk penggemar Fortuna aja dimanapun berada, saya doakan saya selalu, amin.
0: Amin.
1: Request lagunya dong, Bukan Milikku, terima kasih.
0: Bukan Milikku ya?
1: Iya.
0: Boleh? Masih ada?
1: Sudah.
0: Bukan Milikku. Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda merayu Tuhan ya. Terutama untuk yang minta lagu ini.

0: berumah tangga dan calon berumah tangga. Kita tinggal 15-17 menit ya.
1: Betul,
0: kita masih ada sisa ya, sedikit nih
1: ya.
0: Berumah tangga, hati menempati posisi sentral dalam kehidupan manusia ya. Karena menjadikan hakim dalam menentukan berbagai aktivitas.
1: Betul.
0: Hati yang sehat dan penuh kedamaian akan mendorong pada aktivitas-aktivitas positif dan bermanfaat ya. Dari hati yang berpenyakit akan timbul sikap dan perilaku yang menyimpang.
1: Betul.
0: Dalam norma-norma kebaikan dan bersifat merusak tatanan hubungan ya, baik dengan Allah ataupun dengan manusia-manusia lainnya
1: ya.
0: Maka dari itu dalam agama manusia diajarkan untuk mampu mengelola hati.
1: Betul.
0: Memupuk sifat-sifat positif dan konstruktif di dalamnya dan meredam potensi-potensi negatif yang bisa merusak dari kesuksesan mengatur memanage hatinya dan juga manusia ya, akan mampu menjaga kedamaian dan keharmonisan hidup serta menangkal potensi konflik antar manusia dalam sebuah kehidupan kita.
1: Iya.
0: Terima kasih silakan yang like komen di sini sudah ada dari ya, Bang Len ya tadi
1: iya,
0: terima kasih
1: Bang
0: sudah
1: Les,
0: komen kemudian
1: betul,
0: juga untuk Balebat
1: ya,
0: Ibu dan Bapak Parnu juga selamat pagi, Ibu Pengusapuro juga ya. Terima
1: ya,
0: kasih semuanya, semoga sehat semuanya.
1: Iya, dan juga nih terima kasih banyak yang udah like ya, dari Sunanda, Tomiam Virgo, Amina, Sri Suwarni, Nurkaina M, Cece Ciner, Abah Ustaz Samlangan, dari Suhadi, Rini AS, Riana, Korban Pinadas, Diki Cila-Cila, Nia Sagita, Bazra RM, Anang AN, Reni Rentina, Eliska Bumi, Aminta, Cakhar, Supilover, Sumir Idawati, dan juga terima kasih banyak udah teplop ya, buat Kak Indra Sansan Jogja, Ujang Jai Meliandri, Renra Sakura, Lela Topit Bilangkit, dan juga Ipung Sapuro, Fitriah Fitri, dan juga Socha.
0: Oke, terima kasih ya, buat semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita
1: betul,
0: berikan, Anda juga sambil sama-sama kita mempelajari tentang kehidupan kita
1: nah,
0: bisa berdamai dengan hati, mudah-mudahan semua juga akan bisa
1: ya.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang untuk semuanya. Selamat pagi dari Panji Sakti ya, kepada Nur. Mami Minok kasih nguping gak? Selamat pagi menjelang siang ya.

0: Baiklah Solis, sebuah tebang selamat jalan ke kasih tadi cukup enak didengar ya. Bye bye.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk Anda semuanya ya. Nanti pastikan jam 11 Mbak Dian akan menggantikan Dito dan juga Bayi Spadalan di Domisol Fortuna hari ini ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dengan kita ya. Mudah-mudahan Anda saat semuanya yang sudah berbagi ilmunya juga mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, saya Dian Gawati
1: dan saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenjering.
1: Kenjering.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Fabula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Genjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Akhirnya hari Senin kita ketemu lagi Mbak di Domisol yang jarang-jarang sekali.
1: Jarang terjadi karena
0: rekan
1: ini
0: Ispa Bang Dito ya, sepertinya
1: sakit.
0: Setelah kemarin off air di Jakarta.
1: Hari ini ya terbesar 13 Juli 2026. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.
2: Yang pertama.
0: Wih, Kang Adut.
1: Bukan yang terakhir.
0: Ngadurut.
2: Bersama dua cantik.
1: Dua bohai, kita bohai.
0: Kalau
1: cantik mah kagaklah. Boleh nyanyiin lagu apa?
2: Angka satu. Cuaca dingin, angka satu sendiri.
0: Hey, IDL. Itu dari Talo.
1: Oh, dari Talo. Kenapa tuh? Ayo, genjrengkan kita.
2: Fortuna. Radio Bang Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng, Api Udin, siap-siap. Bano, ayam sapi. Andirin gembol. Api Teranti. Terus lagi Mama Adi. Mama Dapi. Mama Rindu.

0: terima kasih Kak Adut.
1: Iya, Kak Adut, angka satu.
0: Iya.
2: Saya terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakangnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Domi Sol Portunet and Genjreng Hei.
0: Genjreng Hei, do semangat ya.
3: Mudah-mudahan gak putus-putus.
0: Enggak, biasanya makan kemarin juga enggak. Boleh menyanyiin lagu apa?
3: Mau nyoba Sebujur Bangkai.
1: Sebujur Bangkai. Boleh versi.
3: Merenung dulu sejenak.
1: Iya.
3: Bahagia, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Buat juga ya. Halo Dok, masih ya? Halo. Dok.
3: Masih, tapi tetap dingin.
1: Awak tiris. Usum halo Dok panjang.
3: Iya.
0: Getar versi ceweknya getar.
3: Buat Kang Adut di Genjreng.
1: Oke.
3: Mami Minok.
0: Iya.
3: Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat.
0: Yang lagi pada masak mungkin ya.
1: Ibu negara kita.
0: Ibu negara, ibu.
3: Ujengjeng di Genjreng.
0: Iya, kita genjeringkan dulu ya. Jinglenya.
3: Fortuna, radio panggenjreng na di Sukabumi. Fortuna FM, genjreng ei.
0: Genjreng ei. Meliandri,
3: Sebujur Bangkai. Mama rindu Teh Olivia.

0: turun, Mel, kenapa? Aduh, satu menit
1: sepertinya
0: lagi.
1: Sinyal keburu menghentakkan Teh Melly. Padahal belum beres.
0: Satu menit lebih. Halo.
2: Semangat. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Demi Sol, Fortuna FM Genjreng.
1: Dengan
2: Citra.
0: Oh, Citra, boleh.
2: Iya,
0: menyanyi lagu apa tuh?
2: Kau asing di mataku.
1: Kau asing di mataku. Iya. Sehat
2: buat
1: ya Teh Cid.
2: Alhamdulillah Teteh sehat. Ya, Teteh sembuh aja juga sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu genjering kan
1: sinyal,
0: ya.
1: Sinyal kata Teh Meli itu ya.
2: Iya, betul.
1: Dihadangku sinyal.

0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Citra.
1: Mangga.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Domisol Fortuna FM.
1: Genjreng. Boleh Marin Laila Binangkit. Tirisnya.
3: Mm-hmm. Kenapa Mbak?
1: Tiris, tiris pisan.
3: Muhun mawi, jujur we acan ibak ka ieu
1: teh. Hareudang dan ibak mah teu nyada tiris atuh. Kapaksa.
3: Muhun we bade ka duhur kedak deui.
1: Mohon. Mau lagu apa tuh nyanyinya?
3: Selamat malam dua we nya.
2: Hei, selamat malam dua. Dua.
3: Buat Teteh Mel. Mm-hmm. Buat Teh Oli, bareng Teh Lili, Teh Dela, buat Teh Citra, mm-hmm. buat semua ya, dan tak terkecuali tadi ada Kang Adut.
1: Mm-hmm. Terusan doanya ya, nggak ada. Selamat malam dua, sebentar ya Maya.
3: Mm-hmm. Iya, oke. Okay. Iya. Buat Manini. Mm-hmm. Buat mami papi, mm-hmm. buat Teh Balebat Bu Ipung, mm-hmm. aturan Bu Pilujeng wayah
1: ieu kita genjrengkan. Mm-hmm.

0: kurang bagus ya. Yang Basar, Mama Adit ditunggu ke sama kita di sini ya. Aren, Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Ikut
1: lagu itu yang sudah diharapkan ya.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
1: Pengen Bukan Tak Mampu teh.
0: Bukan tak mampu.
2: Boleh Mirna Wati.
0: Mirna Wati boleh. Kita genjeringkan ya.
2: Siap.

0: saja barang magister ya, semoga sehat selalu ada dan mohon Allah mudah rezeki panjang umurnya.
1: Amin.
0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu lagi nih, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam.
4: Iya, sama Ate lagi.
2: Domisol dulu.
4: Domisol Fortuna MM Genjreng.
2: Sama Ate Cigalir. Boleh menyanyiin lagu apa, ya. Ate?
4: Mau mencoba Suratan.
2: Suratan.
4: Iya.
2: Boleh.
4: Mau kirim salamnya buat semua aja ya.
2: Suratan dari penyanyi siapa?
4: Pokoknya yang versi cewek.
1: Suratan.
2: Versi cewek. Sebentar ya. Suratan versi cewek.

0: Terima kasih Ateria Cigawir ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda iklan dulu ya, Mbak Ispa, sekarang untuk Anda semuanya. Nanti kita sambung balik.
2: 90,7 Fortune FFM.

0: Mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delicious. Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
1: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
0: Eh, mundur-mundur, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
7: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
16: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
16: Semua variannya favorit kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
16: we love it so much.
17: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
18: Ariel.
19: Hai semua.
20: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
21: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
20: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
21: Hah?
19: Apalagi sekarang ekstra 20%.
21: Ekstra 20%?
19: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
21: Wah, thanks Ariel.
19: Gimana?
20: Bener, bikin gak bisa berhenti.
21: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
20: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Terima kasih.

0: Halo.
1: Halo. Jamisa, yeah. Fortuna FM, Genjreng,
0: Genjreng, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kang Basan.
1: Pengen, iya.
0: Nyanyiin lagu apa?
1: Pengen itu ah. Tadi teh melihat Rima sebujur bangkai cina. Nah, ini pengen nyobakain kapan ya, cerah orang layanan gitu. Buat Kang Adut ya, aduh sing sabar ya Kang Adut jadi angka satu mah gitu ta. Nah, aduh, Teh Meli Andri, ada Mama Rindu.
0: Kagak ada kain kafan.
1: Ada, kemarin udah sering.
0: Kain kafan enggak ada. Sering di lanu lain, Maren.
1: Ih, Mbak, di sini.
0: Enggak ada. Kain kafan tuh enggak ada. Kain kafan. Adanya juga kain kafan.
1: Kain kafan dari Sugro.
0: Oh, iya.

0: Basar. Sebentar dulu Kang Basar, kira-kira ini 9 menit gimana coba?
1: Hah?
0: 9 menit.
1: Banyak.
0: Kumaha ya teh, tengah-tengah dipotong ya.
1: Siap, kumaha lah.

0: Wow.
1: Assalamualaikum.
2: Tanggung sama nit deh jadi 10.
0: Iya, gitu. Kudu nama wow. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
2: Digenjrei.
0: Boleh menyanyi lagu apa Den Aldi?
1: Diponis cinta. Diponis cinta.
0: Diponis cinta.
2: Diponis cinta.
1: Diponis cinta.
2: Siap.
1: Oke, dikencengkan.
0: Lancan. Yang buru-buru baik. Diponis cinta. Kupe apa kupi sih?
2: Ini.
1: M kalau masalahnya.
2: Ponis mah ini. Diponis P.
0: P ya.
2: Ponis.
0: Diponis.
2: Panasnya di luar.
0: Panasnya di luar, aduh.
1: Alhamdulillah di sini panas, diris. Jadi lu panas diris.
0: Diponis.
1: Diponis cinta.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Sudah dari penyanyi dari itu enggak ada.
1: Ada di aja tuh. Hati sama yang sakit.
0: Hati yang sakit.
1: Uh-huh.
0: Hati yang sakit. Hati yang sakit boleh.
1: Lewat deh. Oke lah. Kita dikejarkan saja.
0: Sok. Tah mangga.
1: Kita jingle dulu.
3: Fortuna.

buat Meliandri, buat Teoli, buat Marin, buat Rizna, buat Timbata, buat Sang Kendana, dan Ramadhan.

0: dengan pencapaiannya. Demi Power Fortuna FM, kenyang guys. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ya.
3: Bisa pertengenjreng euy.
1: Genjreng abah anom.
3: Nah, itu dengan dua itu.
2: Dua laki-laki.
3: Bukan dua anon teh.
1: Aduh.
3: Dua beda tadi.
1: Nyanyina ieu teh nya mun kieu mah.
3: Dari
4: halo Ibu, waalaikumsalam.
1: Hari ini apa ya? Judulnya tuh
4: setelah setengah hari si Aliti masih ana nyebutnya.
1: Mau judul mau apa judulnya?
3: Loh, ada.
1: Ada. Mau apa judulnya lagunya?
2: Mau apa barusan udah telepon dulu.
3: Ya.
1: Hmm?
2: Apa? Apo lagunya?
1: Sinyal sepertinya nih.
2: Aduh,
1: dut-dut. Tuh, lap-lap-lap.
2: Lap lup lap lap lap lip lup lup lup lup.
3: Lagu aja ya.
2: Apa? Pindah posisi dulu tuh, Banom. Pindah posisi dulu. Lagunya apa? Ya kene tapi nama masih bertengger tuh. Tuh musiknya nih. Bah, lagunya naon bah? Ah, si abah mah tuh.
1: Kenapa ya?
2: Sekarang gitu, Maliani sekarang membaik. Yang lain begini. Enggak lah kalau begitu mending kita iklan dulu ya, baik okay sambil menunggu deh semuanya. Yang penting enggak genjreng saudara Fortuna semuanya ya. Kita berikan beberapa iklan yang hadir hari ini di 90,7 Radio Fortuna FM genjreng euy.

0: Aidit.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anget delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFFM.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
13: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras, gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
13: we love it so much.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Anget delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru, enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
4: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
3: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
4: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Pemirsa Fortuna FM Genjereng.
2: Genjereng, Api Udin.
0: Iya.
2: Hari ini Api Udin apa yang ingin
0: Cinta
2: ingin
0: hitam.
2: Cinta hitam.
0: Iya. Yeah.
2: Cinta hitam.
1: Cinta hitam Maggie Jakaria.
2: Mm-hmm.
1: Genjereng. Genjereng.

estamos fallando. El espada se mata. Yeah.

0: Api Udin kemana? Api Udin turun.
1: Lup-lup sama.
0: Lup-lup sama. Halo? Mbak Hanom? Halo? Nggak ada anak Mbak Hanom juga.
1: Tak bersuara.
0: Tak bersuara, aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Ayo Mbak Hanom.
1: Goreng. Sinyal. Jadi tanggal lagu. Hey, selamat siang buat saudara Fortuna yang siang hari lagi makan siang ya. Yang tinggal beberapa menit lagi kita nih.
0: Kalau tidak
1: di Domiso, silakan. Iya, 15 menit lagi.
0: Ayah siapa lagi terakhir?
1: Silakan. Bonus yang mau dua kali, mari kemari. Hubungi langsung.
0: Hubungi langsung Radio Fortuna
1: di 08 1514 907 907. Abah

0: Samsung. Mangga.
1: Halo.
2: Halo.
1: Fortuna FM genjreng.
2: Genjreng.
1: Iya ya, itu pasti benar ini teh.
0: Mm-hmm. Tadi lagunya tuh apa?
1: Ah, itu enggak Terminal Cinta.
0: Terminal Cinta.
1: Iya.
0: Mau lagunya Terminal Cinta.
1: Iya.
0: Terminal mah tuh loba cinta namanya.
1: Terminal juga. Mm-hmm. Terminal Cinta.
0: Boleh.
1: Dalamnya buat yang sama di sini juga gitu pi lupa
0: terminal cinta tidak ada,
1: tidak ada. Ah, itu itulah kacida saya mas,
0: kacida. Mm-hmm.
1: Dalamnya buat yang barusannya Pi Udin, buat Tameliandri juga.

0: banyak kebagian. Besok hari masih ada waktu dan kesempatan.
1: Oh, pasti masih panjang waktu kita besok ya. Terima kasih, saya Dian Gawati.
0: Ispa Dahlan.
1: Maturkan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kencering, eh.

kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gentara Parahyangan Fortuna FM
0: genjreng.
1: So ngagak lenjreng ayeuna. Nu bade ngiring jabung laung mangga di 0815 hiji opat 807 807. Pangudi dinten ieu dinten Senin kaping 13 Juli 2020 genep. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentara Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng.
1: Aduh kalau para kansalak
0: sareng saha ieu?
2: Sehat.
1: Kang Ujeng.
0: Oh, Kang Ujeng Jay.
1: Alhamdulillah nuju sehatnya.
0: Alhamdulillah Kang Ujeng Jay. Kumaha?
1: Sawang Sulna atuh.
2: Sawang Sulna damang oge.
1: Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah teh nya. Mangga atuh yang kawin naon?
2: Hoyong kawin mah pepeling we.
0: Pepeling. Mangga atuh kintun-kintunna kanggo saha?
2: Kintunna mah Kang Surya nya.
0: Mohon Kang Surya, waong.
2: Kang Joko.
0: Mohon.
2: Teh Aren.
0: Teras.
2: Manini. Ibu Ipung atuh.
1: Mohon.
2: Teh Melian sih.
0: Teras. Mohon.
2: Maiis, kamana wae Maiis teh nya?
0: Kemana wainya?
2: Selain itu Dokter Dil.
0: Mohon.
2: Pak Maman oh, Kang Egi.
0: Mohon.
2: Teh Balebat.
1: Teras.
2: Ibu Marwan.
0: Mohon.
2: Ibu Liliana.
0: Teras.
2: Teh Marin.
0: Mohon.
2: Teh Olip.
0: Mohon.
2: Baben. Mama Rita.
0: Mohon.
2: Jas Sareng Bang Len.
0: Teras.
2: Kang Eta.
1: Kang Osadaya nanya. Mohon mangga.
2: Kang Eteh aja sareng tulisna.
0: Mohon.
2: Sing sehat tetap awas nanya.
1: Amin. Ya Allah Rabbal Alamin.
2: Dari Osana mah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujeng J.
1: Kang Ujeng J. Mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk kalian yang
1: Tuna FM. Genjreng. Genjreng. Kang Deden Bantas di Cicurugnya. Lido.
3: Bantas di Lido.
1: Lido. Lido, Lido, Lido. Cicuruk teras Lido, tetebi-tebi teuih.
0: Wew, ah, aling salah.
1: Ti ayeuna teh ngaling-alingnya. Mohon. Mangga tos.
0: Alhamdulillah damang.
1: Alhamdulillah.
3: Oh, hatur nuhun pamida Mang Maja.
0: Nya.
3: Hayang kawihna mah.
0: Mangga atuh kawihna.
1: Naon?
3: Hayang kawihna mah ti ah ti Eneng Fitri.
1: Naon judulna?
0: Judulna
3: Angin Priangan biasa.
0: Oh, mangga tuh kin
1: Mojang Priangan.
0: Mohon.
3: Angin, angin.
0: Angin Priangan. Mohon. Kintun-kintunna Kang Kasaha.
1: Aren Meliandri.
0: Mohon.
3: Teh Mel sama Itra Bro Gendreng data. Teh Olive.
0: Mohon.
3: Hayu Balebat nya.
0: Mohon.
3: Sapuro oge.
0: Teras.
3: Kali bapana Ibu Lili.
0: Mohon.
3: Dilajeng.
1: Mangga.
3: Ka Waong sareng Wanurulna.
0: Mohon.
3: Lima jeung Kangkang.
0: Kangkung.
1: Kangkung. Kangkung. Kangkung. Kangkung.
0: Nya.
3: Lep-lep.
1: Lep-lep. Lep-lep.
3: Paman Apero nya.
0: Mohon, kamu Paman Apero. Terus?
1: Dah.
3: Kok kesan.
0: Oh, mohon Kang Kasadaya
1: namanya. Mangga.
0: Dikumkan.
1: Tuh nuhun, menika awon aya kunaon si nya dipalihaninya. Mangga.
0: Mangga.
1: Mangga. Kunaon ieu teh?
0: Halo.
1: Ieu teh hiji wewe kitu ka mana ituna? Tah. Mangga.
0: Mangga.
1: Halo. Teu aya suantenan gula aren kunaon deh. Teu aya suantenan.
0: Halo.
1: Halo. Tuh nya. Susah di ieuna di close. Si Ganung ngahaeng ieuna nge-like.
0: Mohon. Memori nanya bangunan.
1: Mohon jiga nama. Sok jobian di gula aren Maliandri. Anu teu acan naik mangga di antos di 0815 hiji opat 807 807 genjreng euy.
0: Genjreng Teh Meliandri ka mana?
1: Aya bieu mah tos aya nya.
0: Heeh. Teh Olip. So, Pak Ben.
1: Moal Pak Ben mah.
0: Waong.
1: Waong.
0: Sok rindu seurina Waong teh unik.
1: Nya. Tidak ada yang menyamainya seuri Waong. Waong hayo. Tos move on can ayeuna Waong nya.
0: Kasaha?
1: Nya kan uti pungker. Laguna ni semesok kitu wae.
0: Sedih wae.
1: Tah waau. Rindu serina cek neng sulis mangga sok.
4: Gembra. Umur. Oh, benar em, gereng euy.
0: Gereng. Mana beas bareum teh waong?
4: Gereng euy.
1: Beas bareum ditagih.
4: Tadi naon moal kalem neng sulis.
0: Pan waong masuk slow di dieu.
1: Celodi ditu.
4: Celodi mana
1: masuk menang. Mudag-mudag anu manehna anu teu cereg dudag-udag.
4: Atuh dak saha.
1: Atuh da waong jelas. Atuh da sadi.
4: Mana mung sakali-kalina.
1: Eh, tapi si Mami Minok aya mata-matana.
4: Kami Allah di masa sobo sakali-kalina.
1: Ai ka batur man moal hayangnya ho arek ka ditu rek ka dieu tahayangnya ho.
4: Balena
1: sok cuma celametan tara waung tara celametan celametannya waung man celametannya nu kitu teh kawin hayang naon atuh waung mangga
4: asa waung wae yeuna teh hayang opor dirasa wae lah
0: tah eta anu kira teh can mohokeun ya badian
1: nya
4: teh
0: can mohokeun oh saha eta teh nusuk salingkuh teh
1: kasaha nusuk salingkuh teh saha
0: didinya meureun
4: teu pantes teh kung aku lengoh tunggu buka salah sih malah gugur lewat
0: wow meren
4: sana tapi sana stand Fortuna sana
1: ya memberi hati beperi hati
4: kalau
1: beperi hati memberi hati
4: memberi hati anu di kawitan yang kita naik tapi bisa direkayasa
1: oh
4: ah ya ah kemarin ku Bang Arin puter
1: sok naon heula judulna teh anu jelas.
0: Yang jelas oh, waong.
4: Memperih rasa.
0: Memperih rasa.
1: Memperih rasa, memperih rasa tuh. Tuh tak ayah, tak ayah ah.
4: Itu gendernya lah. Buka goda, buka goda.
0: Buka goda.
4: Mohon buka goda guna yang sulit.
0: Aduh tah. Eta waong gitu.
4: Gini-gini dunanya.
0: Mangga tuh kakak saha.
4: Mohon marwan kali si mapanah.
0: Mohon.
4: Marindu.
0: Mohon.
4: Terus.
0: Mohon.
1: Semangat Mbak Andri.
0: Terus.
4: Main Lila Bintana.
0: Mohon.
4: Lelip.
0: Mohon.
4: Main Tain Cibadak.
0: Terus.
4: Ibu Ipung Sapuro. Ibu Liliana. Menarita. Mohon. Yuri 11. Terus. Beli Teh Ibar.
0: Mohon.
4: Dan Mami Nino.
1: Ya.
4: Terus di kamar servis.
0: Terus.
4: Terus dan bantas. Kang Budi. Marta Bak Mehong.
0: Mohon.
1: Ayo Mehong mah teu raos, martabak mah jadi pahit.
0: Mohon.
4: Ya, di tempat Mehong, martabak nata.
1: Mehong.
4: Mehong jadi pahit gitu. Dilajeng ya. Terus di kamar ini. Terus di kota Unguta.
0: Mohon.
4: Ayo di pelabuhan ke Fortuna mah mau sebelah mau alam ke sana gitu. Mari perhitungan mau dasar Haji Arni gitu mah.
1: Bener Haji Arni.
4: Majornya sebelah masih yang awan. Yang sebelah ada buat inspiratornya.
1: Mari
4: orang pasien lah. Menang kita itu mau nih ya. Jangan tahu ah.
1: Iya. Kau soal nggak tuh ngirim beas bodas. Sengit bulan.
4: Kalau ruko pemainkan ayam oleh percantan anak buah kahiji sah. Itu
1: nyata tegaduh anak buah terpercaya
4: cukup cukup yang mau kena sadintan kejar cermin
1: ya buat tinggal langkung terus silaturahmi banyak
4: iya itu ayo main ngecep ke Haji dia melanggung ke situ kan kita sana nanti lu kawas
1: ya moal maturan ngecep moal
4: ya mau lah ayo ya sebarah apa rasanya mana rek mayar hutang rek terang beli gitu
0: duanya
4: gila jangka bu.
0: Mangga.
4: Ya ya Bang Mangga. Mami Nino.
0: Mohon.
4: Di ka teh mimin di Cikidang.
1: Mohon.
4: Kang Nene Boy sanes, Kang Nene Boy mana? Kang Surya, Kang Ahmad Bertis. Radei Kang Santana.
1: Mohon.
4: Radei Sanul di kita bunga melur teh.
1: Saha?
4: Alah, yang ibarnya di depan.
0: Mohon.
4: Oh Kang Basar. Atur nuhun Kang Basar. Ini sapa lalah aya we gitu. Sok kana mah di spesial kieun ka kapun bojo aya nu sok ieu marengan tidur sebobok kitu.
0: Aduh, lu gaduh pun bojo mah beda.
4: Mohon. Terus ya nukar gama kan kalau nukar rilis
1: kan. Ya tukar rilis aww maka bewa oge.
4: Ini bapak yang panjang di suana. Diambil yang memilih Rizkina.
1: Amin.
4: Yang pengen segala urusan ana.
0: Amin.
1: Amin.
4: Para hiang.
0: Jereng euy, serina mana waong.
1: Kuna seri heula ngakaknya. Mangga aren.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Intra parahyangan Fortuna FM geureng
0: euy. Geureng euy.
5: Paniku naonnya teh santenan alimeun naek teh nya.
1: Nya.
5: Nya tidak mendukung ini
1: tidak mendukung aya tapi aren mah sae. Ya.
5: Kumaha tuh darah ramang serang
1: alhamdulillah. Alhamdulillah.
5: Tapi kan anu disiunkeun siang lain wenginya.
1: Mohon.
5: Mohon hoyong ieu iya, kawinna neng geulis.
1: Neng geulis mangga.
5: Mohon.
0: Mangga tuh kintun-kintunna kanggo saha teh aren?
1: Haji Dodi nya urang teh Haji Dodi.
5: Kintunna ka ieu iya, anu bieu mah mali senggol da teh nyenggol.
1: Teh nyenggol nya anu bieu mah.
0: Heeh. Sumse
5: wae. Kang Deden pantas aturan hoyong jeung siang. Kalau ka mama rindu atur aja dia ngantos naikna teh mulian dina oge sareng nenya petikan atur aja dia ngantos naikna teh
1: mohon
5: teh ulih dia sok kudu beres
0: beres
5: pinjang amar servis kudu bagbantahan jeung siang kanggo jeng-jeng kanggo ka Marlen kanggo ka Pak Ben kanggo ka Manini mami papi Kang AM, Kang Ote Citra, Kang Fajri, Kang Kang Heruli bersenang istri tercinta nak, Kang Oka Ita sampai nenek Sita sampai sebenarnya Mama Sang Oge, Kang Ega serang istri cinta nak, Mama Dapina nuga doce awal, Kang Oka Ita asli teranti, Kang Oka Teh Citra Kang Fajri teh, terus lagi teh itu tuh Mama Yati Bali nya terang yang dia.
1: Terus lami teh naik kunaon tak terdamang.
5: Mama naik atau Mama damang teh mah pasal teh aja naik.
1: Naik.
5: Kang Oka Ita sate teh unit Tanjung Sari nya terang jam siang. Mama Enja sarang Kang Esna, Kang Oka Mama Rosi, Mama Bungsu, Kang Oka Wajang Krisna Oge. Kang Oka Kang Senja, Kang Oka Kang Kasar,
0: Pondro,
5: Kang Oka Kang Santana nya. Kang Ote Anibar kau kasadayana we nya wilujeng siang wilujeng ngalayakeun manah pangpangna pingpingna kau kate dian anu geulis anu bager teh nya anu teu aya duana sareng Neng Sulisna oge nya mugi sehat saposna dina panang tayangan Allah panjang pikeun sana barokah milik rejina
0: tuak
5: deuit ka Jokowi deui nya
1: Jokowi
5: oh pingpingna nya pitaknya oh kasian cenah we
1: sareng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
0: Mangga.
1: Mangga. Terus diangkat maliani kunaon teu aya.
0: Kitu wae nya.
1: Nya. Mangga.
0: Mangga.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Bobo
6: Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng.
1: Mamaman Apero. Kumaha sehat Bobo?
6: Alhamdulillah, Mbak Haja.
1: Sehatnya. Tapi bangun gugah bobo nih ya ge.
6: Ya saya nuju atalah.
1: Nuju nyalayakeun manahnya.
6: Mohon.
1: Yang kawinan naon atuh mangga?
0: Mangga
6: kawinan. Kawinan bunga
0: ya. Sancang. Mangga tuh kintun-kintunna kanggo saha?
6: Kintunan we ka ratu anu nembe ka gula aren.
1: Mohon.
6: Mama rindu Kang Surya Amar Servis Meliandri.
1: Leres.
6: Kana sangka Ibu Sapuro. Kang Basar, Santana, Waaung, Deden Bantas, Kang Budi, Dela,
0: mohon.
6: Terus Kama Iis, Kama Mini, Kama Nini,
0: mohon.
6: Mami Papi, Mama Bungsu, Mama Rosi,
0: terus
6: Mbak Ewok, Yoni Suryani,
0: mohon.
6: Terus Kang Ika Basar, terus Kang Ika Adi Kumpen Kasadayana,
1: Kumpen Sadayana,
6: Bang Ejen Pak, Pak Ben,
1: mohon.
6: Pamungkin kange bahagia sekian.
0: Ya.
6: Salam yang sunis.
0: Mohon.
6: Mohon sehat terusnya.
0: Amin.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah iya cobi. Mangga. Iku naon? Meliandi teh soraan.
0: Mohon. Eh Mel.
1: Ku naon?
0: Jaringan kah?
1: Jaringan atau napi naon nih?
0: Puncak peuyeuh. Nah.
7: Halo.
1: Halo, sanes tapi Waalaikumsalam.
7: Gentrap kahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy, mami. Mami. Mami sareng papi. Mana papi suantena atau ka kupingkeun ka radio?
0: Papi mami.
7: Saya nuju ieu.
1: Oh, nuju ikhtiar.
7: Mungkin bade kadinya ngandu ka iraha.
1: Aduh, ka iraha mah teuing teu pasti. Lama ana cenah bulan Juli.
7: Pan hayamna teu acan arageung.
1: Ugu mah jeuhna kumahkar tah eta mah jeuhna. Kumaha geresa-geresa
7: mungkin bor. Tetap deui ka acan geuning aralitkeun.
1: Diungkep we nu kitu mah tong di kumaha-kumaha sing karasa gula uyahna ulah kurang uyah.
0: Kudu kusep Mbak Dian.
7: Uyah gulana nya.
1: Tong digulaan, tong digulaan hayam. Kawina hayam naon?
0: Kawina tuh mami.
7: Hoyong kawin.
0: Aduh, teu mami, teu manininya hayang karawin bangunna
7: bae. Mohon, sang manini
1: hayang kawinnya.
7: Hayang kawin ah.
0: Mangga tuh kitun-kitunna kanggo saha?
7: Sang manini, sang Teh Ita, Po Atkin, sang Aren, sang Otip, sang Mel, sang Mais, Mama Rindu.
0: Teras.
7: Sang Neng Balebat. Mami Mito. Tange ibu ibu Sapuro, tange Jarwo, Mang Centir, Ma En,
1: leres,
7: Agus, Bang Len,
1: leres,
7: Pak Ben,
1: Bang Len naik, ay- cicing wae,
7: Bang Len, ayo Bang Len, ayo kira nyaba, kira naik,
1: naik, naik pesawat ke Fortuna.
7: Mohon Kange Wahyu Tahyu, Kange Bayusman, Kange Kang Herlan, Kange Sate Bah Bah Berji Non Bah Bah Naon Rap Dei
1: Mah Bah Naon
0: Bah Ewok
7: Kange Antosanya Kange Sadayana
1: Mohon Sadayana Mohon
7: Mohon Kange Sadayana Wenya Mohon tos we sakit tu, ting sarehat we, neng hajah, sekarang neng tulis, mohon, mikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meliandi aduh kacap jadi nak, halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Kenjeringan Fortuna FM, kenjering oi.
1: Kenjering.
8: Wah darah ramang, eh.
0: Alhamdulillah damang. Aduh, kenapa nama Mbak Dian?
8: Mbak Dian kenapa?
1: Nyegering.
8: Sengeng-sengeng yang damang atau?
1: Iya.
0: Butuh perhatian.
1: Butuh perhatian.
8: Pasti doakan.
1: Mbung asa EG masuk iya. Ngadoakan itu serius. Tuh. Kok mau kerkia maker ayah sinyalnya goreng.
0: Mohon.
8: Sinyal goreng.
1: Sinyal goreng. Ah, masing balak bakil. Cobi. Tuh, kali ini. Halo, Mel.
9: Halo, assalamualaikum. Nah.
1: Waalaikumsalam. Si Egi ditanya.
9: Jangan Fortuna FM,
1: ngejreng. Ngejreng,
0: mangga.
1: Ditajong si Egi ku Melian.
0: Ditepak ku badian mah.
9: Kang Egi. Sesama.
1: Nya berarti awan deui nya.
9: Muhun au.
1: Tuh.
0: Atuh.
9: Nya.
1: Kawina naon heula bilih ka bujeng saeut.
9: Kawina we itu engkang.
1: Engkang.
0: Mangga tuh kintun-kintunna ka anggo saha teh Mel.
9: Tuh. Anu. Nah. Kamu mana mami, kamu mami pap.
0: Mohon.
9: Mimin.
1: Miminok. Tuh.
9: Halo.
1: Halo.
9: Di sini. Bahaja.
0: Monitor di sini.
9: Menyerah.
1: Menyerah. Aduh. Bete.
9: Di kumina.
1: Iya.
9: Kamu
1: iya.
9: Kasadayana we.
1: Okay. Ya.
9: Kamu bahaja sing.
1: Amin.
9: Semangatnya. Punten bahaja duh janten
1: teh. Oh, dah telepat Mel ya, maaf.
9: Mohon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melian di hawato tadi stil kali 4 kali itu. Marin oge pas Melian lungsur saya meureun kuota. Iyana perpanjangan di dina ya. Sok Marin mangga diantosannya. Ai kuota mah percanten da anu ngintun atuh. Umpami gaduh ka bogom kena anu ngintun ya mah. Mangga.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Lah yang petuna FM.
1: Genjreng euy.
10: Iya ge sami rada luplep.
1: Luplep tapi mudah-mudahan dibanding sareng kamari mah lian di 2 3 dinten sae tamne bingat teh. Ayeuna derdeuk ieu eta si sinyal teh.
10: Mun ya eta sinyal teh.
1: Sinyal teh. Mun mama kawehna naon heula bilih ka bujeng teu aya.
10: Apa?
1: Teka kuping.
10: Sapa madegan? Mohon urang kintun ka sadayana wae nya.
0: Sadayana wae.
10: Dikumpulkan meh. Mohon utami nama Kang Teh aja sareng Neng Sulis Sulis.
1: Mohon leres.
10: Kada tur ini.
1: Tuh nya.
10: Tenuk leuh mohon. Mohon ka aja Neng Sulis.
1: Mangga.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yalah ye urang ngoskeun. Aduh. Meni ieu nya sinyal ararawon ayeuna teh. Naon iya. Oh, kin orang pangdamelkeun tower di puncak peuyeum sareng Kang Uceng sanes iya. Bang Leni gentra parayangan Fortuna FM genjreng euy. Lujeng siang Teh Dian kalih kalih Sulisna wilujeng siang. Oge okay, kanggo Bu Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Meliandi, Egi, Lisna, Mami Mami Papi, Manini, Mami Minok, Kang Kang AM, Kang Maman Apero, Waaong, ADG alias Deden Gembol marenya, kanggo kasadayana anu nuju ngupingkeun Fortuna kawina angin beuting, Nining Maida tur nuhun. Sate acana, genjreng euy. Punten nuju ngobrol pameng. Oh, nuju ngobrol. Ah, ngobrol mah tong pameng-pameng derkeun.
0: Derkeun.
1: Angin priangan tadi
0: ngomong.
1: Tah iya.
0: Nah, Pak Bang Len tara nelpon nya.
1: Oh, sok biasa nama. Nuju ngobrol sana.
0: Genjreng.
1: Genjreng.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh. Yeah.

0: dari Wingsfood.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
0: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Anget delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Power Geng, push!
2: Ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster,
5: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: 90,7 Fortun FFM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
8: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
8: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Mau naik kaca coba.

0: Itu
1: Bang Boring, Bang Boring,
2: Bang Boring. Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
1: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping crush-crush gemes.
12: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
16: Jadi gitu ceritanya.
17: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
17: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
17: Kenyal mie-nya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
17: Woy.
16: Jadi gimana?
17: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
18: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
19: Wah, padahal pengen nyobain.
20: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
19: Eh, delicia.
21: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
22: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
18: Ah, yang bener lo.
22: Cobain dulu aja.
18: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
18: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
18: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food. Yeah.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Power Geng Push.
7: Wi-Fi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
1: Sit the mood feels good.
6: Choco drink,
1: my mood booster.
6: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: 90,7 Fortune FFM.

Bisi ayah nu teu acan ngiringan jabung lawung ka Amar Servis atuh kanggo ka sanya ka Joko Tau Joko Weo Kang AM nya sok diantos bade ngiringan langsung ka 0815 hijau 4 0807 Pok Nura lajeng oge kanggo ka Bu Liliana atuh sok coba aya teu ieu WA na di dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko, alam sibli teh tanya Pak Ben. Sekatu naik Pak Ben mumpung ayah di bumi mah. Ayah nama peng dipersilahkan.
1: Tuh, Pak
0: di antosan di 08 hiji 5. Jawab apa? 807 807. Ya hari lap desa ada seernya kampung kurma. Nusok naik teh itu di Nagentra. Kanggo ayah Susanti. Kanggo ayah Deni.
1: Mangga.
2: Para hiangan Fortuna FM genyreng ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Suli sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya, alhamdulillah sehatnya tadi ge mandu ditebu. Salapan kene panginten. Hayang kawihna.
1: Mangga atuh
2: kawih. Daning anu suka seneng ku ibu sinareng Bapak Marwan daning nineng nya.
1: Mohon nineng. Kintun-kintun aku angkau saha atuh.
2: Kintun aku anu mancen damal di payun dan sehat
1: terpon.
2: Oke, Kak Ibu sinareng Bapak Marwan, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Mama Rindu, Maiis, Temel Yandri, Ayah Susanti, Kang Arapi Budin, Kang Surya,
1: terus?
2: Kang Waji Maman Apero, Mama Indah,
1: mohon.
2: Kang Ote Olip, Teh Aren, Aturan Kang Gerin Gembol, Kang Gerin Bantas, Halo Libra,
1: ya.
2: Kang Okang Amar Servis,
1: mohon.
2: Kang Opa Ben, Bang Len, Kang Ujeng Jeng,
1: terus?
2: Kang Tantana,
1: mohon.
2: Kang O Mama Sam, Aturan Mama Njes, Aturan Mama Njes, dari Kang Ais, Aturan. Kang O Manini.
1: Mohon Manini.
2: Manini. Nanti nyarinya. Salah. Mohon Kang Mami lah. Mohon. Kang O Kasarayana.
0: Kami sarang papi.
2: Mohon. Aturan lah.
1: Iya.
2: Atur nuhun kena waktu sana. Kairin karyasa nama.
1: Mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Riti. Tako kak Cianjurnya. Meni eta. Kang Basar mah. Tarik teh aya haming braming gitu. Nya lancar wae gitu etana teh. Sok diantos deui nya.
1: Mohon. Waktosna tuh masih aya waktos
0: 30. Masih kene aya waktos.
1: Mohon.
0: Mangga.
1: Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Indra Parahyangan. Fortuna FM jreng
1: anjreng
0: lulungguhan ieu mah weo Joko weo
3: sehat ibu aja
1: alhamdulillah
0: sehat matak damel oge
3: gitu
0: on gering mah
3: aya mah teh sehat ieu mah.
0: Wah, hayang teh dicatet da.
3: Saya nu sopan.
0: Ah, tong sok nyanya da kadinya matakna enggalan nikah deui.
1: Hayu
0: caritana kitu mah. Jeung orang pelabuhan deui we ngarasa ideologi di pelabuhan kumaha nya. Sareng orang pelabuhan dikengge orang pelabuhan deui nikah di pelabuhan ratu gaduh budak di pelabuhan ratu kitu.
3: Oh kitu.
0: Nya.
1: Oh kitu. Weo.
3: Ada yang lagu ieu teh kawin.
0: Kawin naon? Teu jelas.
1: Karang hawu.
0: Karang hawu.
1: Mangga tuh kintun-kintunna, Kang Kosaha.
3: Pang-pang nama kan yang sulit teh karang sahajanya.
1: Mohon.
3: Sing sehat teh sapopuna. Ucapanna assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Koret ngiriman ka batur.
1: Koret. Mahal cina suarana, Mbak.
0: Karang hawu. Itu ayah nih karang hawu nage.
1: Karang hawu.
0: Karang hawu. Mangga.
1: Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Indra Parahyangan Fortuna FM Binjreng.
1: Binjreng.
0: Kemana waya tuh Abah Yusman?
3: Tujuh upaya peroyogi buat aja.
0: Oh.
3: Kira aja di bumi nanti teh nemi ayeuna ye. Habis ta yang merecel da.
0: Mohon mangga tuh yang kawin naon.
3: Kumaha tuh sehat.
1: Kawin alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Hayang ieu lah. Peuyeum Bandung.
1: Peuyeum Bangga
3: Bandung.
1: Mangga tuh kintun-kintunna kanggo saha?
3: Nah, kamu Kang Amar servis di Babagan. Ah, nun mede Mas Jokonya.
0: Nun. Joko tahu.
1: Joko tahu.
0: Terus? Oh, bangun ngalengit. Nah, ya sinyal meren.
1: Menghilang.
0: Menghilang, teu aya sinyalna. Kunaon tah? Tuh. Iya, orang tinggalin beleh ayah. Sinyal lup-lup, soalnya temuhun mamah rindunya. Sinyal ayah nak mah. Oh, tadi iya tuh keangoskan teh Lisna-nya. Dina femena keluarga.
1: Teh Lisna.
0: Nya kan anjing lah-nya. Sok sahade atau nubade ngiring jabung laung di cobian deh, atau biya. Joko tahu Kang Basar tadi teh 16 teh saha tadinya. Kang AM atuh sok mangga naik ka dieu narekel.
1: Kang AM
0: gampil cobi. Tapi da ieu kawin atuh aya nya, upami kedah digaleongkeun yeuh. Kang Wayati Bali mun badan sehat nya. Teu aya kabar. Engkang yeuh mangga.
1: Teh Nuryanti.
0: Genjreng euy.

0: Eta waktos nanya urang tungkas ayeuna. Aturan teh sarena parantos nya jambu ngelawung dina acara gentra. Dinten ieu nya dinten 13 dinten Senin 13 Juli 2026. Aturan teh sadayana gerang langkungna pami kalepatan kita betilo Neng Suli sareng Bang Harinya dina Gotun. Atur nuhun Teh Dian Gawati.
1: Sareng Sulistia.
0: Ngaturkeun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenjering euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM, radio pabrik rena di Sukabumi.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya nih bareng Sulis dan juga Bang Hari di acara Gotun Goyang Pantun. Jika kalian mau request lagu ya dan juga menyumbangkan pantunnya, langsung aja telepon di 0815-1497-907 ya. Baik nih, untuk lagu pembukanya aku punya dari Wika Salim, Kopi Pahit. Kenjreng euy.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Power Geng, push.
3: Dong, ayo dong. Wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Japan.
2: Hi Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hi, Glitz! We are Glitter!
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: 90,7 Fortune FFFM.
11: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
12: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang peryogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
11: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
10: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Jereng,
1: jereng, mangga.
0: Pergi ke awan membawa kartu.
1: Cakep.
0: Apanya jadi lupa.
1: Aduh.
0: Jangan dibilang cakep jadi grogi.
1: Aduh.
0: Pergi ke awan membawa kartu.
1: Cakep.
0: Ke Pakuan membeli manggu.
1: Artinya.
0: Ketahuan yang suka selingkuh di telepon selalu menunggu. Genyereng.
1: Siapa itu Teh Aren?
0: Ada deh.
1: Ada deh pokoknya.
0: Kabogo batur meureun juga.
1: Kabogo batur atau ya. Yang lagi PDKT sama Teh Aren?
0: Enggak, kabogo batur.
1: Boleh tuh lagunya nih, mau lagu apa Teh Aren?
0: Pengen cinta luar biasa yang kopto nih dari biasa. Cewek dan cowok.
1: Cinta luar
0: biasa. Diandra bareng Piet itu Irwanto.
1: Oke, boleh tuh salam-salamnya buat siapa?
0: Salamnya ya buat semuanya yang lagi pada nyimak pada dengerin ya. Prima Donna Fortuna dua nah Manini ya.
1: Iya.
0: Udah sehat Manini, ditunggu naiknya, semoga sehat selalu ya dan iya. Dalam lindungan Allah Manini. Aren kangen suara Manini. Buat Mami Papi, buat Kang Deden Bantas ya bareng si cintanya. Iya. Buat Kang Heru Libra bareng istri tersayangnya,
1: iya.
0: Buat itu Egi juga ya bareng cintanya,
1: okay.
0: Buat Kang Kiansha, ayah Asyun, ayah si Santi ya. Buat Abah Kecil juga, buat okay. Kang Ujengjai, buat Pak Ben, buat Bang Len, buat Kang Joko Wewah, buat Teh Ranti, Teh Asti, buat yeah. Teki Bra Kang Fajri juga ya, buat Mama yeah. Injes, buat Mama Yati Bali ya, yeah.
1: Buat
0: Kang Em yang punya Baros, buat Ponoro Kang Bashar juga,
1: yeah.
0: Mama Sam, buat Nenek Sipah Sapa juga ya, buat Mama Depina, buat
1: okay.
0: Kang Santana, pokok nama, buat Teh Olimpia Sinja, Teh Melianti ya, Mama Amen. Rindu, Mais yeah. Bareng si Abahnya.
1: Siap.
0: Buat semuanya aja deh yang
1: buat
0: lagi pada nyimak ya.
1: Okay.
0: Spesial buat Neng Sulis yang punya cantik, yang punya baik penepang haji ya. Yang selalu ada dalam lindung Allah, mudah rezeki panjang umurnya ya. Barokah yeah. Milik rezekinya. Sampai jam berapa Neng tugasnya?
1: Sampai jam 5 aja.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sayangnya
1: buat
0: Nino Chan bareng si Au-Au yang selalu di hati ya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga Kang Ujeng J.
2: Loyang pantun,
1: yeah.
2: Fortuna FM. Genjreng eh.
1: Genjreng, selalu manco yeah. Ya Kang Ujeng J.
2: Manco terus.
1: Udah siap nih pantunnya Kang Ujeng J?
2: Siap.
1: Yuk, langsung aja kita berangkat.

0: Cireng.
1: Pantunnya.
0: Boleh.
1: Makan kentang malah makan seblak.
0: Artinya
1: yang berhutang yang ditagihnya galak.
0: Aduh, siapa itu Kang Ujang Jay? Teman.
1: Ada
0: aja ya. Boleh atau lagunya nih Kang Ujang Jay?
1: Pengen itulah Trio Macan.
0: Trio Macan judulnya?
1: Suka sama kamu.
0: Aduh, suka sama siapa? Yang ngutangin?
1: Sama Radio Fortuna.
0: Sama Radio Fortuna. Tapi gak pernah kesini ya?
1: Belum, ntar saya mau mau ketemu
0: sama. Suka sama kamu
1: dari
0: Tria Macan. Oke. Berarti salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Teh Aren.
0: Teh Aren.
1: Buat Teh Meliandri.
0: Oke.
1: Buat Teh Ranti.
0: Iya.
1: Saben. Maiis, naik Maiis. Manini, Mami Papi. Buat semua-semuanya aja.
0: Buat semua-semuanya aja.
1: Yang lagi pada dengerin.
0: Iya.
1: Spesialnya buat yang lagi streaming di Bogor.
0: Siapa tuh?
1: Teman-teman Teh.
0: Oh, teman-teman.
1: Iya.
0: Berarti Kang Ujang Jay asli orang Bogor, enggak?
1: Bukan, kan pernah kerja di Bogor.
0: Oh, pernah
1: di
0: kerja
1: restoran.
0: Di Bogor. Terus buat siapa lagi?
1: Spesialnya mah buat Teh-teh Sulis, Teh.
0: Iya, terima kasih Kang
1: Ujang Jay. Selamat tugas sampai tuntas ya. Sama Bang Harinya.
0: Betul.
1: Siapannya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini ada Pak Ben. Halo Pak Ben.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumben nelpon ya.
2: Begitu ya. Begitu udah selis bikin GR Pak Ben ae.
0: Bikin GR. Udah siap belum nih pantunnya?
2: Udah.
0: Yuk langsung kita berangkat.
2: Oke.

0: Aduh, Enjreng, apa tuh?
1: Enjreng tulis yang cantik.
0: Aduh, bisa aja. Apa, Pak Ben?
1: Oke, kontennya begini ya.
0: Apa tuh?
1: Buah durian.
0: Iya. Buah
1: Permen,
0: durian.
1: kembali kembali kembali lagi kembali.
0: Aduh, grogi, gak usah
1: Kembang
0: grogi.
1: durian.
0: Buah.
1: Buah permen.
0: Artinya?
1: Teh aren bersama Pak Ben.
0: Aduh, teh aren sama Pak Ben.
1: Aku mau Pak Ben. Seharian ya, bukannya buat yang udah nyenggol. Terima kasih buat semuanya, buat
0: Iya.
1: Kanteng Ujeng J juga, Mas ya.
0: Iya.
1: Teh Meli, Mai.
0: Iya. Buat siapa
1: Terus
0: lagi?
1: buat,
0: Lagunya dulu nih, mau lagu apa?
1: oh, lagunya Sejengkal Tanah.
0: Apa?
1: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah. Boleh
1: Iya.
0: lanjut lagi?
1: Kirimnya pokoknya buat semua-semua aja, Fan Radio Fortuna.
0: Iya.
1: Buat yang begitu ya.
0: Iya.
1: Spesialnya buat yang sulis yang cantik aja dari Pak
0: Aduh,
1: Ben.
0: bisa aja ya
1: Dah,
0: Pak Ben.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari WhatsApp-nya juga nih kita bacain ya. Tapi sekarang cuacanya alhamdulillah panas terus ya. Sekarang musim panas tapi dingin gitu hawanya teh. Halo Manini. Manini.
2: Halo.
0: Halo, bangun tidur ya? Tadi gak nelpon itu Ben.
2: Kan tun, Fortuna FM. Jreng
0: jreng, prima donna Fortuna. Boleh nih udah siap pantunnya, Manini?
2: Siap.
0: Oke, kita berangkat.
3: Fortuna. Radio paling
0: Genjreng, pantunnya?
2: Pantuna nuju nulis ikan digoreng,
0: Cake.
2: Digoreng sareng petai.
0: Artinya apa tuh?
2: Neng tu, ayan neng tulis di Fortuna nuju ngagenjreng.
0: Genjreng. Bisa aja. Boleh nih Manini, mau lagu apa? Yang heboh.
2: Lagu nama gadis atau janda.
0: Aduh, pengen janda, lebih menggoda. Gadis atau janda. Boleh salam-salamnya?
2: Salam nama anu atos teneng aren.
0: Buat siapa lagi?
2: Ujeng Jeng.
0: Iya, buat siapa lagi?
2: Sarang Bang Len.
0: Mohon.
2: Dari ayah Deni.
0: Mohon.
2: Kak Ella.
0: Teras.
2: Teman Apero.
0: Mohon.
2: Sarenggai Abah Kerdil.
0: Mohon Abah Kerdil.
2: Sarenggai Bang Len.
0: Mohon Bang Len.
2: Deden Pantas, Deden Gemong.
0: Mohon.
2: Sarenggai Neng Jule, Neng
0: Mohon.
2: Lisna.
0: Teras.
2: Neng Olip.
0: Mohon.
2: Sarenggai Neng Meli, Mama
0: Teras.
2: Rindu,
0: Mohon.
2: Mama Ranti,
0: Mais,
2: Mami, Papi, Teh Ipah, Po Atik. Sarenggai
0: Sareng cade wa'au
2: Mohon. Sareng dari Kang Egai. Sareng Neng Sarahna. Sareng dari
0: Sareng
2: Kang Pak

0: Cambegete Gatot.
1: Gatot.
0: Mane kaman ini cenah Gatot, cenah mengite. Sareng deui kanggo Kang Anja.
1: Mohon.
0: Sareng deui kanggo Neng Lisna, Neng Dewi.
1: Terus.
0: Mama Davina, Mama Rita, Mama Citra, sareng Kang Pajrina, sareng Kang Amar Serpi, sareng deui Kang Kak Joko Tauku Weu, Kang Mami Minok, Kok Nura, sareng deui Mama Indah, Neng Balebat, Ibu Ipung Sapuro, sareng deui Bapak Marwan, sareng Ibu Ne, sareng Kang Drai, Kang Wahyu Tahu, sareng deui Kang Solehudin, Kang Hamid, sareng deui Kang Mama Jet, sareng Wajang Kis, sareng deui Kang Yoyo, Kang Jarwo, sareng Mang Centir, Chef Tendi, Chef Agung, Abah Jaya, sareng deui Gondrong, Ma En sareng Abah Agusna, sareng Abi Cikundul.
1: Mohon.
0: Spesial nama
1: kanggo saha?
0: Kanggo Neng Sulis anu geulis.
1: Mohon.
0: Anu bageur.
1: Amin.
0: Sareng Chef Hari.
1: Mohon.
0: Anu ganteng, anu kasep, anu
1: yeah.
0: Bager-bagerna penyiar Fortuna sadayana balalageur.
1: Mohon.
0: Timanini sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nura mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matun, Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng, udah siap nih pantunnya Pok Nura?
2: Ya, insya Allah.
1: Berangkat.
2: Gimana?

0: itu
1: sama Bang Hari.
0: Ya, beli tali ke Surabaya.
1: Cakep.
0: Ya, beli hiris ke Surabaya juga.
1: Artinya?
0: Ya.
1: Artinya
0: di Pertuna ada Bang Hari.
1: Iya.
0: Nama Teh Sulis. Oh gini, jadian lagi. Ini mah kayak mana ini ya? Ke Surabaya bawa tali ya.
1: Cakep, bawa tali.
0: Ke Surabaya membeli hiris.
1: Cakep.
0: Pulangnya membeli itu sekoteng sama cistik ya.
1: Iya.
0: Di Pertuna ada Om Hari sama Teh Sulis.
1: Mm-hmm.
0: Orangnya ganteng sama yang cantik itu.
1: Aduh,
0: aja ya.
1: Aduh, singkat padat jelas ya. Boleh tuh lagunya, lagu apa, Panora?
0: Lagunya ini aja, lagunya biasa lah.
1: Apa Ingsi tuh?
0: Permata ya, Permata Biru.
1: Permata Biru. Boleh salam-salamnya buat siapa?
0: Kirim salamnya yang udah pada naik, yang belum naik juga buat Mama ini ya, barusan. Terima kasih buat ADG-nya juga. Emang ADG mah gitu.
1: Permata Biru dari siapa, Pak Nura?
0: Apa?
1: Permata Biru dari siapa?
0: Dari itu
1: Rita Sugiarto ya.
0: Rita Setia Sugiarto ya, Teh.
1: Oke, lanjut lagi.
0: Buat itu tuh ya, buat Pak Ben, buat Mel, buat Teh Ol.
1: Terus
0: buat
1: siapa lagi?
0: Omar.
1: Iya.
0: Ayah Mamarin, buat Mak Iing.
1: Mohon.
0: Buat Teh Balebat, buat
1: Teh
0: Bali, Mama Indah, Mama Sam. Buat Kang Basar, buat Kang Egi ya, terus juga buat Teh Asti Caringin, buat Teh
1: buat
0: Citra
1: lagi?
0: Juga Kang Padi, buat Teh Ranti ya, buat Kang Oopnya juga, terus juga buat Ibu Ipung Sepuro, buat Mama Rosi, buat semuanya aja ya, Teh.
1: Semuanya aja.
0: Yang udah kesenggol mana spesialin aja, mudah-mudahan pada saat terlalu panjang umur selalu ya.
1: Amin.
0: Gitu aja, terima kasih ucapannya Gotun Pertuna FM. Genjreng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, mangga Ayah Susanti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gue yang pantun Fortuna FM, genjreng
1: gue. Genjreng, udah siap nih pantunnya Ayah Susanti?
2: Siap gerak.
1: Siap gerak.
2: Yo.

0: Ke Enjreng. Silakan.
1: Daun putri baju pernikahan.
0: Cakep.
1: Nanti ngerti apa?
0: Gaun putri.
1: Gaun putri.
0: Ya.
1: Baju pernikahan.
0: Mm-mm.
1: Gaunnya panjang, tampak kalem.
0: Artinya?
1: Lagu ini aku persembahkan.
0: Ya.
1: Untuk seseorang di puncak puyuh.
0: Aduh, Teh Melianti sepertinya ya. Boleh tuh judul lagunya nih, mau lagu apa?
1: Lagunya itu nih, Lebih Dari Hidupku.
0: Iya?
1: Lebih Dari Hidupku.
0: Lebih Dari Hidupku, mantap ya. Boleh salam-salamnya buat
1: untuk
0: siapa?
1: Untuk Pak Nura yang berusaha ya.
0: Iya, Pak Nura.
1: Untuk itu, untuk Ce juga.
0: Iya, lanjut.
1: Wiliandri, Maureen, Olive,
0: iya.
1: Mais.
0: Lanjut.
1: Terus Kang Acut.
0: Iya.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Amar Sepri.
0: Lanjut.
1: Siapa lagi yang suka ikut semuanya aja.
0: Buat semuanya aja.
1: Iya. Kumpulkan semuanya ya.
0: Oke. Buat siapa?
1: Menseli sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Yang pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, satu penampuan lagi dari Kak Joko Tau. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Genjreng. Yuk kita berangkat pantunnya.

0: ini lagunya sahabat aja lah dari Nur Halimah atau dari cover nggak apa-apa yang cewek.
1: Boleh atuh pantunnya dulu dong.
0: Apa?
1: Aduh.
0: Aduh lupa lagi. Ini ada orang yang ini pantunnya aja lah gini. Iya. Cetek Cina beli kerereng.
1: Cakep.
0: Fortuna Genjreng.
1: Fortuna Genjreng dari Roma Irama sahabatnya. Dari Roma Irama. Dari Tiffany Kenanga atau dari siapa sahabatnya? Aduh ya. Oke, Saudara Fortuna, karena sudah banyak yang penelpon juga ya. Udah gak sabar mungkin pengen diputerin lagunya. Spesial dari Teh Aren, Cinta Luar Biasa, Diandra. Ayo, Genjreng euy.

0: macho.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
12: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya, senagih itu woy.
5: Dari Wings Food. Yes!

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya kan.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM.
4: Itu
6: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
7: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

Cek 1 2. Cek 1 2 3. Cek. 1 2 3. Cek. 1 2 3. 1 2 3. Nah ini. 1 2 3. Cek 1.

0: Cek 1, 2, 3. Cek, cek 1, 2, 3.
1: Cek, cek, cek, cek.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Cukuplah.
1: Heeh.
0: Tapi kualitas di situ mau kurang.
1: Gerasak gerusuk kayak gitu ya.
0: Kurang ngebas gitu jadi susah. Cek 1, 2, 3. 3, 2, 1.
1: Cek, cek.

0: Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 5 sore atau juga pukul 17 di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Dan mungkin sebagian tadi lagu pada hilang ya.
1: Iya.
0: Karena mengalami trouble di komputer gitu. Jadi mohon maaf.
1: Betul.
0: Kalau bisa telepon lagi request lagu apa ya.
1: Yang belum keputar tadi.
0: Tapi di sini yang udah disiapin ada Gejolak Asmara dari Nazar.
1: Iya.
0: Meraih Bintang via Valen, kemudian juga ini ada Inka Kristi. Nah, apa
1: betul.
0: Nih? Dan juga Berondong Tua.
1: Iya. Ya,
0: Siti Badriah. Nah, ini mungkin nih yang akan konfirmasi nih.
1: Iya, siapa ya. Tuh?
0: Halo.
2: Halo, gue yang pantun Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng euy.
0: Mama Rita.
1: Mama Rita iya. Baru nelpon ya.
0: Mama Rita tuh udah nelpon ya.
1: Baru nelpon. Iya.
0: Oke, kalau begitu aturan mainnya udah tahu kan?
2: Udah tahu.
0: Apa?
1: Okay. Udah siap? Ya.
2: Udah siap.
1: Oke, berangkat, Bang.
0: Nah, 3, 2, 1.

0: Antinya
1: siapkan
0: otot kawat tulang besi.
2: Cakep.
0: Istrimu minjat, aku siap jadi pengganti.
2: Jadi pengganti.
1: Jadi mulung muntah maunya. Mulung muntah. Siap jadi sebagai pengganti lah gitu. Ya.
2: Pengganti.
1: Oke.
2: Lagunya
1: lagu
2: nih?
1: Apa?
0: Lagunya di simpang jalan.
2: Di simpang jalan. Boleh salam-salamnya nih buat siapa?
0: Salam-salamnya buat yang udah pada naik sama yang belum naik. Buat Ayah Susanti,
2: Waang,
0: Kang Basar, Egi, Santana, Herlan, Kang Endang, Ujende, Teh Arif, Nura, Teh Mano, Manini, Mamah Indah, Ma Iis, pokoknya buat semua jadi kumin.
1: Boleh.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Terima kasih untuk MR alias Mama Rita. Lagunya
2: singkat, ya?
1: Di Simpang Jalan. Singkat tapi menyenangkan lah gitu. Satu lagi nih.
2: Siapa tuh?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng.
2: Genjreng.
1: Oke, Teh Olip ya.
2: Teh Olip
3: ya. Iya, Bang Aji, Neng Sulis.
1: Oke, siap jingle.
2: Udah siap pantunnya?
3: Berangkat.
2: Yo.
1: Ya, 3, 2, 1.

0: Oke.
1: Okay. Cinere beli ikan pari.
2: Cakep.
1: Sama buku tulis.
2: Artinya?
1: Selamat sore Bang Ari.
2: Aduh, ketawa-ketawa ya.
0: Aduh, selamat sore Bang Ari dan Teh Sulis.
2: Iya.
0: Ya udah, sekarang mah lagunya apa?
1: Tabir kepalsuan.
2: Tabir kepalsuan.
0: Roma ya.
1: Iya.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat yang barusan ya sama Rita.
2: Mm-mm.
1: Buat Marin, buat Miliandri ya,
2: yeah.
1: Buat Lilis, buat Kang Santana, Kang Basar, buat Kang Bantat ya. Buat DM bareng Kang Budinya.
2: Iya.
1: Buat Kang AM, buat semua-semua aja.
2: Buat semua-semuanya aja. Ya.
1: Tanpa terkecuali.
2: Iya.
1: Bang Aji bareng Neng Sulis ya.
2: Iya.
1: Berasa selalu.
2: Amin.
1: Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih banyak nih kayaknya nih.
2: Aduh.
0: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bayangkan tuan partuna etenjereng.
2: Enjereng, ey.
0: Ini mah ey, istrinya kesini. Pajri nih.
3: Iya Bang Hari.
0: Yang setia.
3: Tahu aja.
2: Tahu aja, tahu dong.
0: Ya secara gitu dong ya.
3: Secara
0: gitu
3: Bang Hari.
0: 3, 2, 1.
2: Berangkat.

0: silakan.
1: Pantune.
2: Anak itik, anteng berenang.
0: Cakep.
2: Bunga melati, putih warnanya.
0: Mm-mm.
2: Yang cantik sama yang ganteng pasti banyak yang senang, apalagi baik hatinya.
1: Aduh, enak ngolok.
2: Ngolokan hayong lagu.
1: Burung merpati terbang ke awan.
2: Cakep.
1: Hinggap sebentar di pohon baru.
0: Cakep, apa tuh artinya?
1: Pohon baru ya. Ada pohon baru nih ya.
0: Baru tanam.
1: Maukah kamu jadi pasangan yang selalu mengisi hari-hariku? Gitu. Tapi mau bisa lah si Badri melotot.

0: dimanapun selalu yang bahagia selalu.
1: Amin.
2: Amin.
0: Sayangnya
2: buat siapa buat tuh? Ya
0: aja deh.
1: Aduh, eta. AA teh ya, anak
2: aduh.
1: Ayam.
2: Aduh. Singkatan ya Bang Ari. Heeh.
0: Kumaha
2: weh. Kumaha weh.
0: Terima kasih Bang Ari ya.
1: Sama-sama.
2: Iya,
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, habis waktunya nih Mbak Sulis.
2: Iya.
1: Karena di sini sudah ada tiga lagu nih, ini Cynthia, Roma Irama dan Selfie Yama ya. Dan di sini ada lagi dua, Meraih Bintang dan juga Berondong Tua.
2: Oke.
1: Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari Bang Gari dan juga dari Sulis ya.
2: Betul.
1: Apabila ada kesalahan. Kata-kata ya, kesalahan yang kurang berkenan, disengaja ataupun juga yang tidak disengaja, insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
2: Iya.
1: Sekaligus mengucapkan
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjeng.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Sudah la formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.

kemuliaan adalah karena akal dan adab, bukan dengan asal dan keturunan. Tidak ada kemuliaan bersama adab yang buruk. Kemuliaan adalah meyakini kematian, bahwasanya ia berada di leher manusia. Kemuliaan berhubungkan dengan kekecewaan, malu dengan tidak mendapatkan sesuatu, dan kesempatan berjalan seperti jalannya awan. Maka cepat-cepatlah engkau ambil sebuah kesempatan yang baik. Tidak ada keimanan yang nilainya lebih besar seperti malu dan sabar. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini, di hari yang ke-13 di bulan Juli 2026, kita ketemu lagi di KKS ya, Karaoke Gita Senja. Jadi diharapkan yang malam ini tentu tidak punya acara kemana-mana, bisa konsen sampai jam 7. Selamat malam untuk semuanya, dan untuk yang baru saja menyelesaikan sholat maghrib, semoga ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diharapkan sekali lagi malam ini bisa konsentrasi sampai jam 7, dan juga selamat beristirahat ya, sambil menikmati tembang-tembang yang sudah terpilih buat nemenin saudara Fortuna yang malam ini lagi ngumpul bersama keluarga atau juga bersama teman-temannya.

waktu dari ruang Share Fortuna sudah jam 18:15 dan ini selamat malam dulu nih buat Hamish Ipah ya. Ami Ipah, semoga malam ini sehat ya Ami ya. Mudah-mudahan lah sehat ya. Dan juga Mais, udah lama nih Mais, kemana aja nih Mais ya. Meliandri juga selamat malam, Marin juga selamat malam, Gula Aren juga selamat malam Gula Aren. Terus juga untuk Teh Anibar, selamat malam Teh Anibar. Teh Anici Jangkar juga selamat malam. Dan juga ini untuk Teh Olive ya, selamat malam Teh Olive. Terus juga untuk DM, selamat malam. Dan juga ini untuk Anjas Asgar, ini selamat malam saja buat semuanya. Diharapkan malam ini gak kemana-mana ya, gak punya rencana kemana-mana lah gitu, jadi di rumah saja ya. Kalau mau keluar harus mempergunakan jaket yang tebal karena cuacanya terasa cukup dingin ya. Aduh gila, dingin banget ya. Ini untuk masa ini lemari es Bang Har mau apa? Gak jelas nih lemari-lemari es. Aduh. Ya udah, terima kasih aja deh. Selamat malam sekali lagi untuk Teh Ani yang ada di Cijangkar, dan juga untuk Gula Aren, Marin juga, Teh Olip, terus juga untuk Ami Ipah dan Mais, Meliandri, Teh Anibar, dan juga untuk ADG. Gimana ADG, apakah berada di pos 2 atau di pos 1 ya? Untuk ADG, ini ada lagu dari Roy Hanapi.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

19 menit lagi menjelang jam 7. Dan jadi terima kasih untuk Aminah ya. Terima kasih Aminah yang sudah komen di Facebook ya. Selamat malam Aminah. Kemudian juga Ujeng J, terima kasih Ujeng J. Terus juga Fitri Haryati, terima kasih Fitri Haryati. Kemudian juga Rindu Pulang, terima kasih. Ini lagi ngegendreng ya. Ini juga Sang Tuketut ya, dari Gianyar Bali juga, terima kasih untuk semuanya yang malam ini masih nongkrong di depan radio, terutama juga yang sudah komen ya. Dan ini juga terima kasih untuk Marin, kemudian juga Teh Anibar yang lagi nguping. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Ini gimana untuk Marin? Untuk Marin apa di mana nih sekarang ya? Untuk Marin apa di mana sekarang itu? Tolong kasih info gimana daya pancar Fortuna gitu sekarang. Mudah-mudahan ya baguslah kesana ya untuk Marin. Mudah-mudahan. Tapi kita kan belum tahu bagus atau jeleknya karena belum ada informasi dari Marin. Tapi yang diharapkan sama Bang Har itu bagus sampai sana. Oke, buat Marin selamat malam dan juga selamat beristirahat. Mungkin Marin ada apa namanya, biru-birunya cinta gitu. Gak tahu buat siapa nih biru-birunya cinta. Genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 14 menit lagi nih ya. 14 menit lagi menjelang jam 7 malam. Dan sebelum pamit, ini terima kasih untuk yang sudah kasih informasi, terutama untuk ADG ya, untuk ADG dan juga untuk Meli ya. Bagus katanya, tapi mohon maaf dari ADG, Ahari, karena di sini ada yang lagi ngagiling tapi

Karena memang ada sesuatu hal yang harus dibereskan ya, jadi gak bisa kemana-mana. Dan untuk cucu juga selamat malam cu, yang lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh ya, makanya jangan terlalu diporsil. Lagian kan kalau wanita sama laki-laki beda gitu ya. Jadi kalau wanita terlalu diporsil ya begitu. Jadi diharapkan perbanyak istirahat dulu untuk sementara ini biar stabil kondisi badannya ya untuk cucu. Oke, terima kasih untuk semuanya karena waktu tinggal 12 menit lagi di KGS malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi, tapi jangan kemana-mana karena Ari Sanosa masih hadir sampai jam 9 di Usang Berkesan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya di acara KGS. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku telah mencari kenyamanan untuk diriku. Maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih menyamankan daripada meninggalkan apa yang bukan urusanku. Kerendahan seseorang diketahui dengan banyaknya pembicaraannya dalam hal yang bukan menjadi urusannya, dan pemberitaannya akan hal-hal yang tidak ditanyakan kepadanya. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui dan pidato yang tidak dibebankan kepadamu. Barang siapa yang menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, niscaya pendapatnya akan diterima oleh banyak orang. Barang siapa yang membebani diri padahal yang bukan urusannya atau kepentingannya, niscaya akan terlewat darinya apa yang menjadi urusannya. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib.

0: Iya, dipancarkan langsung jalan manggi 1 nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggejrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini, di tanggal 13, di hari Senin, seperti biasanya kita bertemu di Usang Berkesan. Pastinya bersama Rido Darmawan dan juga Bang Hari Sanosa.
1: Ya, betul sekali. Dan seperti biasa juga di acara ini, kita akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu ya.
0: Betul banget.
1: Lewat Facebook atau juga lewat telepon, silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
0: Iya.
1: Cerita pendek lah gitu ya.
0: Boleh banget.
1: Cerpen.
0: Bener.
1: Jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang bukan apa-apa gitu, orang jadi kesel. Cerita lu panjang-panjang teuing ya. Saeutik we cenah asa aya cerita mah cenah.
0: Singkat gitu. Padahal
1: hayang lagu mah
0: gitu.
1: Aya nu kitu.
0: Betul betul.
1: Aya teh ge. Oh kenaik lah cik saya teh da meureun suka-suka gitu. Eh cantutas mah tegenah meureun gitu.
0: Kurang lengkap mungkin
1: kurang
0: ya
1: lengkap.
0: Bang ya.
1: Jadi kalau udah dituangkan semuanya mungkin dia akan plong gitu.
0: Iya, yep, betul.
1: Iya sih cina, tapi kan orang juga cina suka kadang-kadang suka kesel panjang-panjang tehnya. Ya makanya diimbau sama Bang Hari juga ya, jangan terlalu panjang lah.
0: Iya.
1: Yang penting ada cerita sedikit ya, seperti contoh misalnya salah satunya pada tahun 2000 misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Kita sering main sondah. Atau main bandai sama teman-teman katanya. Dengan hukumannya ketika yang kalah disuruh ngagendong. Gak cukup ya gitu. Baheula teteh.
0: Nah, gitu. Bisa begitu
1: cukup
0: juga.
1: Cukup itu panjang-panjang kudu tuh aduh bertele-tele gitu. Aduh. Aduh lah. Jadi intinya mah memang sih karena lagu gitu nya.
0: Iya, betul.
1: Pengen lagu intinya mah gitu.
0: Penunjangnya adalah cerita gitu.
1: Penunjangnya cerita. Jadi tidak seperti request lagu saja.
0: Iya.
1: Say betul. Hey gitu. Kita mencoba gitu untuk mengingatkan masa lalu, bagaimana daya ingat kita itu masih kuat atau enggak gitu.
0: Nah.
1: Kalau masih kuat syukur ya, kalau enggak ya apa boleh buat juga gitu ya.
0: Berarti lupa kalau gitu.
1: Lupa. Berarti dia enggak punya kenangan masa lalu.
0: Aduh.
1: Gitu. Tapi kalau menurut Bang Hari pasti mereka semua orang punya kenangan.
0: Pasti,
1: gitu,
0: pasti ya? Bang, pasti.
1: Kenangan pahit, kenangan manis atau apalah pokoknya. Contohnya misalnya Bang Hari pada tahun 2000 misalnya.
0: Okay.
1: Misalnya ini misalnya tahun 2000.
0: Contoh ini.
1: Tahun 2000 contoh Bang Hari waktu ke Pulau Barat tuh naik mobil toro apa?
0: Truk. Oh, truk.
1: Truk okay, gitu ya. Yeah. Di truk itu misalnya ada 50 orang
0: mentumpuk
1: lah. Kan, gitu ya. Jadi kesana teh ada orang yang waduh itu yang dibawa ke mana domba cenah. Domba. Nah gitu.
0: Oh, disebutan
1: lah sebutan domba. Ya cukup gitu aja, itu juga satu kenangan gitu. Duh,
0: iya,
1: dulu
0: betul,
1: naik
0: betul.
1: Mobil truk teh gitu geningan ku batur teh dikekeak gitu.
0: Ya singkat saja Saudara Fortuna semuanya. Singkat pada
1: sedikit,
0: jelas.
1: Ya, pokoknya banyak lah cerita yang sedikit-sedikit itu ya.
0: Iya,
1: jadi enggak malapah gedang cerita dari si A sampai itu.
0: Malapah gedang.
1: So, panjang mah cerita nanti. Ya, yang penting mah di sini mah yang penting ada cerita gitu ya.
0: Yep,
1: pendek tapi orang bisa mengerti gitu. Cukup misalnya main bandai.
0: Main bandai.
1: Atau main sondah. Main sondah juga itu dulu mah ya heboh lah gitu.
0: Iya.
1: Booming lah gitu.
0: Ngetren dia sekarang namanya bangnya.
1: Atau loncat tinggi gitu ya.
0: Oh, loncat tinggi.
1: Loncat tinggi pakai karet gitu.
0: Iya, betul ya. Betul.
1: Dulu mah sering orang itu saya pernah lihat sering lah gitu. Baik laki-laki atau perempuan suka main loncat tinggi.
0: Iya.
1: Pakai karet itu. Diukur dari tuur misalnya sampai ke buja.
0: Bertahap ya
1: bang. Naik ke atas gitu. Sampai kepala. Itu bener. Kenangan itu juga. Jadi gak usah panjang-panjang ceritanya.
0: Betul.
1: Yang penting ada lah ceritanya.
0: Betul sekali.
1: Ya ditunggu saja di Facebook atau juga di telepon.
0: Iya.
1: Boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sampai jam 9 malam.
0: Sampai jam 9 malam, betul sekali.
1: Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan, Fortuna FM. Kenjreng kali.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: bingung mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasan dan
0: lang. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, kita coba deh baca dulu Facebook-Facebook yang sudah masuk ke Facebooknya Radio Fortuna. Ini coba Rido cek dulu. Sudah siapa aja nih yang komen.
1: Coba dari Mama Rita.
0: Oke, Mama Rita.
1: Mama Rita di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: BH Rido, usang berkesan genjreng. Ceritanya dulu waktu nenek buyut masih ada.
0: Oke. Okay.
1: Dia suka nyimpan uang. Mm-mm. Tapi nenek enggak pernah ngaku kalau dia punya uang.
0: Oke. Okay.
1: Nyembunyiinnya di bawah kaki lemari.
0: Oh, kaki lemari.
1: Nanti di bawah kaki neneknya.
0: Aduh.
1: Karena udah berpuluh tahun nyimpannya, pas ketemu sama cucunya itu uangnya udah enggak laku.
0: Oh.
1: Karena karena udah terlalu lama. Ketemunya uang itu pas nenek buyut meninggal.
0: Oh.
1: Dan lemari bajunya pun enggak pernah digeser-geser. Digesernya setelah dia dibersihin sampai yang nemunya pun nangis teringat nenek buyut.
0: Aduh, katanya. Sedih.
1: Enggak tahu lupa tuh nenek buyut atau enggak tahu mungkin buat bekal biaya meninggal. Yang akhirnya sia-sia karena udah enggak bisa laku uangnya. Nah, segitu aja Bang ceritanya.
0: Siap. Oh, itu disimpan di bawah.
1: Enggak laku kumaha, enggak laku dah uang Indonesia mah belum ada perubahan-perubahan dari dulu juga.
0: Tapi enggak tahu tahun berapa tuh.
1: Heeh. Yang enggak laku teh uang apa gitu.
0: Ada dolar gitu. Bahaya kalau dolar.
1: Bisa ente bisa anu saperak, dua perak anu kartu gendingan. Saringgit gitu ta. Barusan kadinya uangnya ada uang mah dari dulu juga laku sampai ya. Sekarang heeh gitu. Ya, terima kasih untuk
0: Mama Rita
1: yang berbagi cerita. Ternyata dia menemukan uang neneknya yang sudah disimpan di bawah kaki lemari yang berpuluh-puluh tahun katanya.
0: Iya, betul.
1: Baru ketemu ya.
0: Waduh,
1: ya, pasti. Mungkin itu seumur kaki neneknya gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Seumur neneknya. Oke, terima kasih
0: Mama Rita.
1: Dan ini lagunya Kembali Terjalin dari Slam.
0: Okay.
1: Kalau enggak ada iklim saja mimpi yang hilang.
0: Oke. Okay.
1: Kirim salamnya buat Ujeng J, buat keluarga, juga buat para fans Fortuna dimanapun berada. Makasih BH Rido katanya.
0: Oh, sama-sama. Okay. Duh, disingkat-singkat ya BH Rido. Oke. Okay. Rido lanjutnya ini ada dari Teh Meliandri ini. Assalamualaikum usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Eh. Selamat malam Bang Hari juga Ak Rido, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Peuyeum hadir. Siap, terima kasih banyak Teh Mel. Ada cerita beberapa tahun yang lalu waktu Teh Mel masih tinggal di Jakarta. Kalau orang Betawi hajatan pasti hiburannya itu dangdut katanya. Nah, kalau Mel sama teman-teman Mel belum naik ke panggung itu gak rame. Jadi ini yang bikin ramenya ya. Nah, terus di sana tuh ada yang namanya Paguyuban RT. Kalau Mel dan teman-teman belum naik, belum kelihatan, pasti suka dicariin sama Pak RT. Nah, nyuruh MC cina panggil grup Mel. Nah, itu pun kalau naik ke panggung joget bukan Mel yang nyawer, biduannya malah nyawer. Oh, yang dapat katanya biduannya yang dapat saweran,
1: ya,
0: terutama
1: ya.
0: Dari Pak RT. Nah, segitu aja ceritanya Bang Hari juga Arido.
1: Ya.
0: Dengan request lagunya Lembaran Baru dari Desi Ratnasari.
1: Yap.
0: Salam-salamnya buat penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Genjreng,
1: iya. Oke, terima kasih Mel ceritanya. Meli nyanyi yang dapat saweran itu
0: malah
1: penyanyi dari
0: biduan
1: orkes itulah.
0: Orkes itu betul.
1: Padahal Meli menyumbang lagu gitu ya.
0: Mungkin
1: Meli juga menginginkan saweran gitu ya.
0: Aduh.
1: Mungkin
0: penyemangat.
1: Selain menyumbangkan lagu, mungkin juga siapa tahu dapat saweran gitu.
0: Benar.
1: Ada berarti menang saweran kalau penyanyi nah anu menang teh bari yang nyanyi oge
0: mahan gitu. Penyanyinya benar-benar itu mah.
1: Ya itulah. Ya, jadi harus diterima apa adanya lah.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Teh Mel.
1: Dari Ipung Sapuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Haji dan juga Arido. Mau tugas sampai tuntas, sehat selalu. Amin ya robbal alamin.
0: Amin sebaliknya. Terima kasih banyak. Selanjutnya juga ini ada dari Kang Ujeng J. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Hari dan Arido, request lagunya Poppy Mercury Antara Kau, Dia, dan Aku. Ceritanya dulu waktu pertama masuk SD di tahun 2001. Setiap pagi setelah masuk sekolah selalu nyanyi dulu. Begini liriknya teh cenah lagunya pakai bahasa Sunda. Isuk-isuk panon poe ges moncorong. Nah, apa lagu itu teh waktu sudah SMP juga. Kalau sekarang mah udah lupa lagi, udah faktor U. Aduh, terkenang masa lalu ketika Bapak Guru memberikan semangat dan motivasi kepada murid-muridnya. Nah, kenangan itu sudah berlalu tetapi masih teringat dan takkan mungkin dilupa. Salam spesialnya buat Teh Mel dan Mama Rita digenjrengkan. Terima kasih banyak Kang Uzeng Zei. Selanjutnya juga ini ada dari Toseng Salawasna ini. Assalamualaikum, ku Toseng Salawasna dari Bojongkaung BBC. Mau kirim salam aja buat anak-anak BBC, selamat malam dan beristirahat.
2: Boleh.
0: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Uy, hatur nuhun Bang Ari. Assalamualaikum.
2: Okay. Ini dari Fitri Haryati, usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy.
2: Teh Fitri imu cek karet pengen request lagunya Napa Urba, hatiku bagaikan disangkar emas.
0: Aduh.
2: Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Air Nijem yang kerja di Brunei.
0: Brunei.
2: Buat Bang Ari dan juga buat Rido yang ganteng auah katanya. Oke, terima kasih Fitri. Fitri ya.
0: Fitri, Teh Fitri, Teh Fitri.
2: Terus ada siapa?
0: Selanjutnya lagi? Juga ada dari Teh Iis Aisyah ini, kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat malam Bang Hari Arido, usang berkesan Fortuna FM Genjer.

0: Berita kekembaran juga terima kasih.
1: Iya.
0: Ini
1: Abah Wesal Kang Sampangan
0: Duo,
1: juga
0: apa nih? Dari berita kekembaran malam Kang Duo sing handsome.
1: Oh, Kang Duo. Berdua mungkin ya, iya, ya.
0: Yang handsome ya. Salam sehat, bertugas TKS katanya.
1: Oh, sama-sama. Okay. Terima kasih banyak juga.
0: Terus ada siapa lagi nih?
1: Ada Abah Wesal Sampangan juga dari Gianyar Bali katanya hadir di Usang Berkesan. Okay. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hadi Sanosa. Semoga sehat selalu, selamat bertugas sampai
0: Amin.
1: Tuntas. Terima kasih. Siapa lagi nih?
0: Ya, udah habis.
1: Ubah, ya betul, habis.
0: Oke, terima kasih aja untuk yang sudah komen.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Ini siapa nih? Oh, Meli, salah itu Bang Hari katanya.
1: Apa tuh?
0: Oh, cerita tadi salah.
1: Oh, salah.
0: Salahnya mungkin tadi itu bukan mengharapkan saweran gitu, tapi hanya menyumbangkan, disuruh naik gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi yang dapat tuh penyanyinya yang asli gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi Meli mah baru itu menang saweran gitu nya.
1: Cuman jadi yang rame-ramenya aja, ngerame-ramein berarti.
0: Oh, terbalik mungkin ya, terbalik. Jadi yang dapat saweran tuh Meli katanya.
1: Oh, ya. Atau rezeki atau teh Meli gitu.
0: Milik itu.
1: Milik itu.
0: Dapat saweran milik itu ya temannya. Orang tadi hanya menyumbangkan lagu di salah satu acara. Ternyata banyak yang nyawer ke Meli gitu.
1: Oke.
0: Rezeki ya sama Meli gitu mah itu.
1: Iya, milik. Jajan ciki lu.
0: Pas dibuka tanya.
1: Iya.
0: Ada duit.
1: Ada uangnya tuh kan balik modal itu.
0: Boleh 1000 parak jadi untung 1000.
1: Untung 1000.
0: Coba orang warung dengan dar ciki. Tah Meli gitu. Ya udah, terima kasih buat semuanya.
1: Iya,
0: jangan kemana-mana, tetap saja di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM Kenjering lagi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Suara Fortuna semuanya, tadi kita sudah dengar sama-sama lagu-lagu yang sudah di request melalui komen-komen Facebook. Dan pastinya silahkan yang masih mau bercerita bernostalgia pada malam hari ini.
1: Ya, betul kita sekali. Tungguin. Kita mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu.
0: Iya, betul.
1: Dan di sini siapa lagi nih yang udah masuk nih?
0: Coba kita check and recheck.
1: Oh ya, dari Apai R. Apai.
0: Apai R. Apai.
1: Cuma hadir saja.
0: Oke. Okay.
1: Sama ini seperti Sangtu Ketut juga dari Gianyar Bali.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga Sukabul.
0: Sukabul.
1: Ya, ini dari Lampung.
0: Oke. Okay. Terus ini terus ada Cila-cila juga ini.
1: Cila-cila.
0: Assalamualaikum Bang Har, lagu apa ini Fortuna FM Genjreng. Eh, Cila hadir Bang Har selalu nyimak.
1: Oke, okay. Terima kasih kalau begitu.
0: Terima kasih banyak.
1: Terus juga Sab Rasidin.
0: Sab Rasidin
1: dari Sumut.
0: Dari Sumut, okay, betul.
1: Terima kasih.
0: Ya, terus ada Alam Sibli juga ini. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Eh, hadir Pak Ben di acara Usang Berkesan, minta lagunya dari Wali Kui katanya. Hah? Wali Kui? Itu kayaknya lagu baru deh Pak Ben. Wali Kui dan tidak ada cerita, jadi mohon maaf.
1: Mohon maaf.
0: Tidak bisa diputarkan.
1: Besarnya.
0: Betul.
1: Dari Herdiansyah.
0: Ya, Herdiansyah.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Ini dari kawasan Cibaraja hadir Bang. Nyimak saja sambil ngopai katanya.
0: Wih, luar biasa.
1: Sip lah. Salam buat semua Saudara Fortuna sejagat raya saja, okay. Semoga disehatkan selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ceritanya waktu kecil suka tanding sepak bola sama kampung sebelah.
0: Oke.
1: Okay. Gawang nateh ku sendal jepit mungkin ya.
0: Oh iya ya. Benar.
1: Peluit akhirnya
0: azan maghrib.
1: Oh, kuma itu ya. Peluit akhirnya ku azan maghrib.
0: Jadi bubar waktu beresnya itu sama azan maghrib.
1: Ku azan. Ya.
0: Jadi zaman dulu
1: itu denger azan mungkin beres.
0: Nah, nah itu.
1: Peluit nate.
0: Kalau
1: kita menang suka teriak-teriak.
0: Oke. Okay.
1: Sor hayam di pencit. Kumaha barudak keok keok keok.
0: Aduh, etatenya. Benar-benar.
1: Lagunya dari Paramita Rusadi ya, Nostalgia. Okay. SMA.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak Bang Herdiansyah.
1: Ya. Terus siapa lagi nih?
0: Nih sepertinya coba kita refresh dulu, takutnya ada komen yang masuk. Dan oh iya, sepertinya tidak ada komen terbaru lagi nih Bang.
1: Oke. Kalau tidak ada, langsung aja deh kita puterin lagunya.
0: Gaskan.
1: Iya, biar mereka apa menunggunya tidak begitu lama.
0: Iya, betul.
1: Ini ada juga yang pengen lagu Sampul Biru ya.
0: Sampul Biru. Siapa tuh?
1: Gak ada tapinya Sampul Biru teh. Oh ini ada nih cerita nih.
0: Oke, boleh.
1: Korban Fitnah Das.
0: Oh Korban Fitnah Das. Baru nih kayaknya nih.
1: Kayaknya sih.
0: Coba.
1: Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kirim salam buat Bu Ipung. Bu Ipung Sapuro. Meliandri. Teh Aren. Teh Jule. Teh Dewi Sulastri, Ma Nini, Ma Is, Reni Rentina, kemudian juga Ateng, Waaong, Kang Joko, Diki Ujeng, oh Kang Joko ya, terus Diki Ujeng, Ujeng J mungkin
0: Ujeng
1: ya.
0: Ujeng J betul.
1: Ini nggak ada titik komanya nih. Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Soca dan juga Pak Ben. Kemudian Mami, Papi, Bang Len ya,
0: Bang Lens,
1: Kang Herlan, kemudian juga Kang Santana, Tumiar Idawati, terus juga Teh Aminah, Liz Aisyah, Abah Wesel, Britiga Kembaran, spesial buat Kang Ridho dan juga Bang Hari.
0: Terima kasih banyak.
1: Super spesial buat anak istri yang lagi istirahat. Dan singkat cerita, nah ini nih.
0: Oh, singkat ya. Buat ini.
1: Singkat cerita. Dulu pas umur 10 tahun,
0: okay.
1: Saya disusulin katanya di selokan bukan ya,
0: okay.
1: Selokan kecil banyak ikan dekat sawah kakek.
0: Okay.
1: Akhirnya semua rame-rame ke sawah. Ternyata banyak ikannya, yaitu ikan nilem,
0: nila mungkin ya,
1: nilem nila.
0: Oh nilem nila.
1: Ikan mas. Mungkin ya. Naik dari sungai besar. Akhirnya semua rame-rame nangkep ikan.
0: Okay.
1: Herannya pas kemarau banyak ikan.
0: Oke.
1: Kalau sekarang sawah, kalau sekarang
0: ke sawah.
1: Ya. Oh, kalau sekarang ke sawah, jadi ingat. Dan sekarang kalau ke sawah pasti nangkep ikan.
0: Nangkep ikan.
1: Tapi nggak kayak dulu banyak macam-macam ikan. Oh, iya. Gitu aja bang ceritanya. Mau lagunya dari Nika Ardila, Seberkas Sinar katanya.
0: Siap. Terima kasih banyak. Korban fitnah das.
1: Emang kalau di sawah itu di tanam kadang-kadang ada ikan nila, ikan emas di sawah gitu.
0: Di sawahnya.
1: Waktu padinya masih 15 cm 10 cm lah. Masih segituan banyak.
0: Belum terlalu tinggi.
1: Belum, ya, karena kalau udah tinggi mah airnya pasti udah
0: sedikit
1: kosong ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau masih pendek itu airnya memang harus banyak gitu.
0: Harus banyak.
1: Makanya banyak di tanaman ikan. Macam-macam ikan lah ditumpahi di situ.
0: Macam-macam.
1: Oke, terima kasih ya untuk yang punya nama Korban Fitnah Das.
0: Korban Fitnah Das.
1: Ceritanya seperti yang sudah kita dengar bersama-sama.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau begitu kita ke lagu saja.
0: Oke.
1: Ini ada lagu dari Parameter Rusadi ya. Nostalgia SMA.
0: Nostalgia SMA.
1: Kemudian juga Ndike Ardila.
0: Iya, betul.
1: Terus juga ada nanti dipilihkan dari Musbo Jono atau juga Kela Project atau juga dari Dedi Dukun.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kinjereng.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjeringna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kita sudah ada di jam 8 lebih 33 menit. Yang artinya pertemuan kita di Usang Berkesan semakin menipis. Dan kalau begitu, sudah persilahkan nih, kayaknya ada di interval terakhir untuk yang mau bercerita dan request-request lagu nostalgianya. Silahkan pastinya, sudah tungguin. Yang mau langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga di komen-komen Facebooknya. Tapi sepertinya karena memang belum ada yang masuk mungkin, atau mungkin udah bacain dulu di Facebook Fortuna.
1: Kita lihat siapa yang sudah bergabung.
0: Oke.
1: Di Facebook ada Fortuna Sukabumi, tentu di acara Usang Berkesan.
0: Usang Berkesan
1: untuk malam hari ini 13 Juli 2026.
0: Ya, betul. Ini ada satu komentar terbaru nih Bang.
1: Boleh
0: dibaca. Dari Akang Mamang nih, assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Oi, Kang Hari mau nanya dong. Aduh apa nih, sebelum backsound yang sekarang Charles Whisper, Usang Berkesan dulu tahun 90-an juga pakai backsound instrumental juga. Judulnya apa ya? Barangkali Kang Hari tahu dan masih ingat katanya.
1: Oh iya. Bentar ya, kita
0: apa tuh?
1: Lihat dulu. Ada memang itu.
0: Jadi sebelum Charles Whisper itu ada ya.
1: Sebelum Charles Whisper itu memang ya. Coba kita lihat dulu nih. Mudah-mudahan ini muncul.
0: Check and recheck.
1: Waduh, nggak dikasih nama. Iya. Dulu mah pergunakan tuh dari brewery kalau nggak salah.
0: Oh, dari brewery ya.
1: Dari brewery. Coba yang ini, bukan ini. Oh, jelek. Wah, ini mesti di-restart nih. Oh, sama itu.
0: Oke.
1: George Michael, aduh, coba. Mungkin George Michael nih. Apa nih? Jalan gini.
0: Agak
1: mungkin ini kresek. Ada masuk nih.
0: Coba.
1: Oh iya, dari Chris Whisper. Lupa nih satu lagi, memang ada dulu.
0: Jadi betul-betul bernostalgia ya malam hari ini ya.
1: Betul ya. Ya.
0: Tidak ya, ada ya. Mohon
1: lupa,
0: maaf
1: itu lupa. Backsound Usang Berkesan dulu yang dipakai itu teh dari siapa? Aduh, betul itu dari yang pakai saksofon juga gitu kalau nggak salah. Siapa tuh yang pakai saksofon tadi?
0: Kenny G
1: kalau nggak salah. Kalau nggak salah Kenny G itu ya. Kalau nggak salah gitu Kenny G itu.
0: Dari Kenny G.
1: Dari Kenny G ya, betul ya.
0: Luar biasa. Jadi sebelum ke Charles Whisper, ke Kenny G, ke Kenny G dulu ya Bang ya, tahun 90-an.
1: Kenny G ya, dulu Kenny G terus ke Charles Whisper gitu.
0: Sampai sekarang.
1: Ya itu. Kalau enggak salah Kenny G itu dulu. Kenny G ya, betul.
0: Dari Kenny G
1: judulnya apa? Aduh, lupa nih. Tapi Kenny G kalau enggak salah, betul. Ya Kenny G ya.
0: Kenny G.
1: Ya udah, kalau begitu nih buat saudara Fortuna, karena memang tidak ada lagi yang sudah komen di Facebook.
0: Betul.
1: Kita pilihkan lagu aja dulu.
0: Boleh.
1: Ini ada lagu dari Bob Tutupoli. Judul lagunya adalah Widuri.
0: Widuri.
1: Oke, yang kemana-mana tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: baru. Ya udah. Dari Sukses Connect nih, malam usang berkesan Bang Hari sama Rido. Dulu waktu musim layang-layang, nyangkut ke genteng dan saya panjat rumahnya untuk ngambil layangan, dan gentengnya itu pecah lalu keluar yang punyanya, dan saya dimarahin. Aduh, katanya gila. Request lagunya Gerimis Mengundang.
1: Oh iya iya.
0: Salam-salamnya buat Anwari Saprudin, Fortuna FM Genjreng. Salam hangat buat yang tugas aja. Terima kasih banyak. Terus ada juga Rindu Pulang, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam, request lagunya dong Thomas Arya, Hanya Bisa Berharap. Salam-salamnya buat semua yang lagi mendengarkan Radio Fortuna. Ada pantun sedikit. Meli bandros di Jalan Dago, dahar baringa dengeken, para penyiar kudu genjrengken, lagu request gera puterken. Lah jadi pantun ini si Akang.
1: Loh, aduh, rata nyambung ya.
0: Rata nyambung ya.
1: Ya terima kasih aja pantunnya. Walaupun acara ini bukan pantun.
0: Salah Kang.
1: Tapi gak apa-apa. Gak
0: apa-apa. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak semuanya. Oke, kalau begitu Hari Santosa dan juga
0: dan Rido
1: mohon diri.
0: Iya.
1: Kemudian juga mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini, di jam 9 malam pastinya kita bertemu kembali di acaranya Dok Cin alias Dokter Cinta. Dan masih Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam. Dan terususkan untuk Saudara Fortuna yang masih single dan jomblo-jomblo mau bergabung pada malam hari ini, Rido persilahkan langsung bisa ke line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau kasih support nih, kasih semangat untuk para pejuang cinta kita pada malam hari ini, boleh banget bisa langsung di Facebook-nya Fortuna dikasih komen-komennya. Pokoknya kasih support, kasih semangatnya. Dan pastinya Rido tungguin sampai nanti jam 10 malam. Semoga saja bisa dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya karena kita cuma sampai 1 jam ke depan aja. Kalau begitu, sebelum Rido bacain komen-komen Facebooknya, mungkin ini ada beberapa lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya, apalagi yang masih single. Dan kita coba romantisasikan malam hari ini dengan beberapa lagu dari Dok Cin ini. Kalau begitu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencrengna di Sukabumi.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

Memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya sukal-sukal.

Ya, 97,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Selamat Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 9 lebih 33 menit yang artinya sudah berjalan ke jam 10 malam ya. Tinggal 30 menit lagi pastinya perjumpaan kita di Adokcin ini. Kalau begitu, Rido coba baca-baca komen yang sudah masuk ke Facebooknya Radio Fortuna. Ini ada dari Sukses Connect nih. Malam Dok Cin, nyimak aja Bang Rido, selamat bertugas aja. Buat Anwari Saprudin yang di Cijangkar, masuk buat cari jodohnya, semangat Fortuna FM genjreng euy. Salamnya buat yang lagi nyimak aja. Terima kasih banyak Sukses Connect. Ada dari Kang Ujeng J juga, Dok Cin genjreng euy. Tetap semangat pencari cinta sejati. Cinta sejati bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersama, tetapi untuk bersama membuat hidup lebih baik. Genjreng euy, wah luar biasa kata-katanya Kang Ujeng J. Terima kasih banyak supportnya. Ada korban fitnah Das juga, assalamualaikum Dok Cin Fortuna FM genjreng euy. Semangat-semangat buat para pencari cinta sejati. Bunga melur nyimak selalu Fortuna genjreng euy. Terima kasih banyak. Ada Aminah juga, malam Harido digenjrengkan dari Caringin. Ada Dumayanti juga dari Stabat Langkat Sumut. Dan ada mamahnya Sera, Dok Cin Fortuna FM genjreng euy. Mama Sera nyimak semangat pencari cinta genjreng. Ada Mas Irul juga dari Bangkalan Madura Jawa Timur. Luar biasa, terima kasih banyak. Bobo juga di Dok Cin. Ada berita kekembaran juga, Dok Cin hadir Tamora Medan City. Makasih Kang Rido Sing Handsome, salam sehat dan selamat tugas. Terima kasih, doa sebaliknya untuk berita kekembaran. Ya, dan sepertinya yang baru komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna baru segitu aja. Dan pastinya Rido mengundang dan mengajak untuk Saudara Fortuna yang masih single, masih jomblo-jomblo dan mau bergabung di Dok Cin pada malam hari ini, boleh banget. Bisa langsung ke layan telepon Fortuna ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang sudah memiliki pasangan tapi mau memberikan semangat untuk para pencari cinta kita pada malam hari ini, boleh banget. Rido tungguin pastinya. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita sama-sama mendengarkan lagu kembali yang sudah Rido siapkan. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Dok Cin Fortuna FM genjreng euy.

right here. Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir atau penghujung acara dari Dokcin. Dan mungkin Rido check and recheck dulu, siapa tahu ada komen-komen terbaru ataupun juga mungkin ada yang mau bergabung pada malam hari ini melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Mungkin ini di sini ada dari Tumium Virgo dan Peggy Kusmawati yang hadir nih. Kalau Kang Peggy dari Brunei, Tumium Virgo dari Mabar Medan hadir. Bersama juga ada Tumiar Idawati hadir bang katanya. Terima kasih banyak, selamat malam pastinya untuk yang nongkrong-nongkrong depan radionya. Dan kalau begitu Rido sepertinya harus pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program update status nih untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request lagu-lagu pop Indonesia terbarunya nanti.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Pastinya di malam hari ini, seperti biasanya di jam 10 malam di hari Senin tanggal 13 Juli, kita bertemu di program update status. Dan pastinya di program update status untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu-lagu pop Indonesia terbarunya, boleh banget. Dan Rido pasti temenin sampai nanti jam 12 malam. Bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Iya, tapi sebelum itu, seperti biasanya, ada beberapa lagu rekomendasi untuk malam hari ini sebelum kita terima yang request-request. Ini ada Bahagia Lagi dari Pice Kota, dan ada dari GAC juga, terus ada Pamungkas yang judulnya Monolog, dan Aduh dari Malik The Essential. Aduh gitu judulnya ya, aduh, jangan sampai aduh-aduh apa nih. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, siapkan lagu-lagu yang ingin di-request pada malam hari ini, karena setelah ini kita baru buka deh yang mau request-request. Dan kalau begitu kita dengarkan sama-sama dan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Kalau begitu, sudah Fortuna semuanya. Boleh banget yang mau langsung request-request lagu pop Indonesia terbarunya. Boleh banget, Rido tungguin. Mau itu melalui line telepon Fortuna dan juga mungkin komen-komen Facebook ataupun juga WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu sepertinya sudah ada yang chat-chat nih di WhatsApp-nya Fortuna ini. Selamat malam nih buat Bang Lens nih. Update status Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Aido, semangat bertugas sampai tuntas. Mau lagunya dong, Merayu Tuhan dari Azizah Maumere. Salam genjrengnya untuk Lisna, Egi, Meli, Teh Olive, Kang Maman, Avero, Manini, Den Bantas, Kang DG, Kang AM, dan untuk semua-muanya aja. Siap, terima kasih banyak. Selamat malam Bang Lens Rido. Cari dulu lagunya ya. Ya, Merayu Tuhan dari Azizah Maumere. Boleh banget. Ini sepertinya sudah ada penelpon kita nih. Coba deh kita angkat nih. Halo, siapakah penelpon perdana malam hari ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Selamat malam Kang Deden Bantas.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Iya, Kang Deden Bantas mau lagu apa nih malam hari ini nih?
1: Mau lagunya itu aja.
0: Apa tuh?
1: Antara aku, kamu dan samudra ya.
0: Antara aku, kamu dan samudra itu jauh pisannya antara aku, kamu dan samudra.
1: Jauh, walaupun dekat juga jauh.
0: Aduh, benar-benar antara aku, kamu dan samudra.
1: Iya.
0: Oke, bentar kita cek.
1: Ada.
0: Boleh atau sok mangga salam genjrengnya untuk
1: ya,
0: siapa?
1: Buat Pak Len, terima kasih namanya ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Jeng-Jeng juga. Ada Waawong bersama Wanurulnya.
0: Waawong.
1: Ada Kang Budi juga.
0: Iya.
1: Ada Teh Jule.
0: Teh Jule.
1: Pak Is bersama grup penjelasnya Pak Is juga ya.
0: Iya.
1: Ada juga Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu juga ya.
0: Betul.
1: Kang Haji Maman Apero Baris nih. Satu Tanjung Sari juga ya. Malam ya. Buat itu tuh siapa? Kang DG ya.
0: Kang DG.
1: Kang Gembol ya. Buat Kang Egay bersama tercintanya ya.
0: Kang Egay, betul banget.
1: Buat semuanya aja yang kita kesini.
0: Semuanya aja ya. Mangga Kang Deden Bantas.
1: Iya, Bang Ido sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Kalau jalan pakai motor hati-hati ya.
0: Bener. Aduh, bener-bener ya Tama.
1: Udah gelicing ya tuh.
0: Bener pisan. Emang apes kemarin.
1: Nyata ker silakal
0: ya. Iya lagi ya lagi.
1: Lagi
0: lagi beruntung.
1: Lagi beruntung lah.
0: Betul betul betul.
1: Karena orang Sunda mah untung wae.
0: Untung tah bener. Untung teki untung teki itu. Tah eta. Bener bener bener.
1: Spesialnya buat belahan hati tambatan jiwanya.
0: Oke, mangga.
1: Sehat selalu gitu sayang ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ayah pas naik ke Bobo lah.
0: Aduh ayah, tuh lagunya nih sudah dipilihin atuh.
1: Iya lagunya udah dipilihin. Ya, makasih Aido ya.
0: Sama-sama Kang Deden Bantas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belakangnya kita lanjut lagi. Ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Ini
2: mana kabarnya Aido?
0: Kabar baik. Gimana Kang Egay? Sehat Kang Egay? Baru dengar lagi nih.
2: Sehat badan mah.
0: Oh, apa nih yang enggak sehat atuh? Kenapa harus ada pengecualian
2: hidung,
0: nih?
2: Oh, hidung medet.
0: Oh, hidung medet. Tapi hidung, emang cuaca kalau malam hari emang suka tiris napol Kang Egi, benar-benar.
2: Tiris mah tadi siang.
0: Masa?
2: Sekarang mah enggak.
0: Wah.
2: Iya.
0: Oh, tadi siang yang dinginnya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Dingin, sekarang mah enggak.
0: Aduh, akhirnya ente. Biasanya kalau dari kemarin malam-malam sebelumnya tuh rada lumayan dingin nih Kang Egi ini.
2: Kayak langsung jam 12 ke sana baru. Wah, dingin lagi
0: itu. Udah pasti itu mah. Waduh, benar-benar. Ya sudah, Kang Egi mau lagu apa Kang Egi?
2: Pengen itu ah.
0: Apa tuh?
2: Lagunya teh Cinta Tasikmalaya tapi dari Hari Parintang.
0: Cinta Tasikmalaya yang dari Hari Parintang ya?
2: Ya.
0: Oke, mangga. Salam-salamnya buat siapa Kang Egay?
2: Kirim salamnya buat yang barusan Kang Deden Bantas di Bayan Kompas. Bantas. Terus buat Teh Ranti. Terus buat Anibar.
0: Teh Anibar.
2: Terus buat Kang Maman Apero Uni Sebelak.
0: Betul.
2: Terus buat Teh Norma, Teh Dewi Sulastri, terus buat Teh Lisna.
0: Teh Lisna.
2: Terus buat Teh Meli. Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais.
0: Mais.
2: Terus buat Teh Jule. Mm-hmm. Teh Olivia Senja. Terus buat Teh Gula Aren.
0: Teh Gula Aren.
2: Terus buat Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana.
0: Iya, betul.
2: Terus buat Kang Reja, mm-hmm. Terus buat Kang Abi Cikundul, Pak Ben. Pak Ben teh sareng Nenek Boyna.
0: Sareng sareng.
2: Terus buat Bang Len, mm-hmm. Buat Joko Wew. Terus buat Panini.
0: Bahaya tuh.
2: Mm-hmm. Terus buat Teh Asti. Terus buat Mama Nora.
0: Waduh,
2: Mama
0: banyak juga ya.
2: Eha, Mama mm-hmm. Kerdil. Terus buat Kang Panji Alam Barja. Terus buat Kang buat... AM.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Teh Citra Kang Padri.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Teh Asti. Terus buat
0: semua-muanya aja tuh.
2: Buat Nina.
0: Mau buat Teh Nina.
2: Mm. Oh, buat Waong.
0: Mm-hmm.
2: Kabogohan ate Waong teh banyak.
0: Deh. Ah, iya mah kalah Kang ngomongkeun batur Kang Ega ya. Ah,
2: kenyataan. Oh,
0: Oh, spesial kade kade kade ilap, kade ilap.
2: Mantapnya buat Mbak Ido.
0: Terima kasih banyak. Amin, doa sebaliknya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egai. Selanjutnya boleh kita langsung gaskan saja, ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ablestapis Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Kang DG selamat malam Kang DG.
3: Iya, selamat malam juga buat Rido.
0: Ini luar biasa. Malam hari ini nih kira-kira mau request lagu apa Kang DG?
3: Yang baru ya?
0: Iya, betul.
3: Iya aja lah. Pengennya baik-baik sayang aja lah.
0: Baik-baik sayang itu dari Weli ya?
3: Dari Weli ya.
0: Oke, boleh. Mangga salam genjrengnya untuk siapa?
3: Genjrengnya ya buat Channel Fortuna. Mm-hmm. Sama yang tadi yang pertama itu adikku ya, Den Bantas.
0: Oh, ya. Kang Deden Bantas. Ini sama-sama antara DG dan DB nih. Benar-benar.
3: Yang terus buat yang barusan Egi.
0: Kang Egai.
3: Egi seorang gitu ya, seorang miliarder Egi.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Semoga sih selalu aja ya.
0: Iya, betul.
3: Terus buat Mama itu tuh Mama Rindu.
0: Mama Rindu.
3: Mm-hmm. Mami Andri juga.
0: Iya.
3: Kalau lupa buat itu siapa teh?
0: Mama siapa
3: Davi.
0: Tuh?
3: Mm-hmm. Mama Davi terus buat Teroli. Buat Mas Cari Jimnya selamat malam.
0: Mm-hmm.
3: Kalau lupa buat Mama Sam, Mama Inya. Kalau lupa buat Cik Jule.
0: Cik Jule.
3: Buat Manini.
0: Mm-mm.
3: Manini selamat malam Manini. Bersama si maminya.
0: Bersama maminya, betul sekali.
3: Terus buat Herlan Hadi.
0: Kang Herlan.
3: Kang Bang Ben ya, Bang Ben. Bu Jeng-Jeng. Terus buat Waong juga.
0: Waong.
3: Budi bersama DM.
0: Betul.
3: Buat Anibar. Terus buat Kang Haji Mamat Alfero. Bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
3: Buat yang di sebelah juga. Buat Teh Aren, Teh Aren, Teh Aren, Teh Aren, Teh Aren.
0: Teh Aren, selamat malam Teh Aren.
3: Ya, Teh Aren udah lama, aduh gak kecebut, kelupaan ini
0: Teh. Oh, eh tetenya.
3: Lupa Teh Aren. Mohon maaf ya Teh Aren ya. Terus buat Teh Olive.
0: Teh Olive.
3: Selamat malam. Mm-hmm. Buat Batara juga, Mas Irfan di Jomplong. Juga selamat malam. Terus buat yang ada di kawasan 10 DM juga itu mm-hmm. sama Budi juga selamat malam. Jangan lupa buat Lisna, buat buat Dewi juga.
0: Teh Dewi.
3: Teh Dewi selamat malam. Pokoknya untuk semua aja.
0: Semuanya aja. Mangga, mangga Kang Dik.
3: Lagi aja ya.
0: Mm-hmm.
3: Mohon maaf kalau misalnya nggak terlalu disebutkannya.
0: Iya, ampura badag lah itu mah.
3: Ampura badag lah, pokoknya cepat pohon gitu gitu.
0: Betul.
3: Tapi kembali lah sebablah kembali dulu yang di belakang.
0: Iya.
3: Kasihan.
0: Betul betul ini. Bagi-bagi antrian berarti.
3: Betul.
0: Betul.
3: Bagi antrian. Terutama buat Mas Joko sih, Mas Joko tak
0: Mas Joko. Iya, betul betul.
3: Buat Rido terima kasih Rido ya.
0: Sama-sama Kang DG, hatur nuhun juga.
3: Udah udah lihat sekarang Wiro teh ibunya bikin ganteng.
0: Amin amin amin hatur nuhun. Salah ai Kang Dege mah.
3: Pakai senyum putih gitu orangnya.
0: Waduh masyaallah epek epek
3: amin,
0: epek.
3: Ya,
0: amin amin rabbal alamin. Siap.
3: Memberikan kesehatan umur dan panjang
0: buat amin, doa sebaliknya Kang Dege.
3: Amin amin.
0: Amin nah. Amin.
3: Gitu aja Rido
0: yang okay. Udah
3: spesial. Oh ini buat Pak Nura.
0: Ayah kenenya Pak Nura.
3: Kenen Pak Nura. Dengan ucapannya update status Fortuna FM.
0: Genjreng.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, saudara Fortuna semuanya nih yang tutat-tutut di belakang harap bersabar ngantri ya dari tadi karena memang waduh banyak juga malam hari ini ya padahal sudah mau menuju ke jam 11 malam tapi luar biasa. Dan kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu deh lagu-lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Genjreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Bu Ispa.
1: Pagi-pagi, Pongki.
0: Pagi-pagi, sudah bertemu semuanya. Rada mendung-mendung tiris, ya tehnya. Cuaca agak juga sedikit, agak sedikit
1: cedem. Tapi mudah-mudahan berharap akan cerah ya.
0: Amin. Di ujung timur itu tadi cahayanya emang benar-benar sunrise banget ya, Pak. Oranye-oranye indah gitu. Tapi daerah kita masih cedem. Belum kali ya. Dan kita lihat cuacanya sampai nanti jam 9. Yep. Kita bakal suguhkan di latar update perkiraan cuaca dan juga serta ada say-say salam-salam Facebook, Instagram juga ada ya. Dan kalau gitu stay tune terus. Kita pemanasan dulu yang udah say-say. Yang udah senggol-senggol selamat pagi. Nanti kita genjrengkan siapa yang sudah nyenggol dan say-say ya. Dan tetap ada acaranya Warawiri Fortune FM. Dan

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo. Por favor.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan

Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, let your hands up. 90.7 FM.

0: Iya masih di acaranya Warabari Portona FM Genjreng. Eey, Surah Portona Baispa. Di interval yang pertama sudah banyak yang miss call dari tadi ya. Ada AM Baros, selamat pagi Bang AM Baros.
1: Pagi.
0: Pagi-pagi juga untuk yang baru miss call ini buat Ade Duit Ber juga. Iya. Mami juga ya, alias saudaranya Mak Nini. Dan miss call selamat pagi. Dilanjut pagi. Ini untuk Olivia Senja dari Kole Beres.
1: Pagi,
0: terus juga
1: pagi.
0: Selamat pagi untuk yang dari di Puncak Puyem ya.
1: Temeli boleh juga
0: Enci.
1: Selamat pagi.
0: Temel, Marin. Yuhu.
1: Juga ya di Pasekon.
0: Yang masih tapa di gua
1: Ipung.
0: Tuh.
1: Mais. Oh, Mais. Kemana aja Mais?
0: Mana Mais kemana nih?
1: Ibu Ipul selamat pagi. Bojonggali.
0: Selamat pagi juga.
1: Lilis juga ya selamat pagi. Teh Dela bersama siapa? DM itu Kang Budi.
0: Kang Budi selamat yang pagi, selalu sibuk
1: Lubang NG. Ngomong-ngomong Teh Ayu Sukabumi kemana nih?
0: Teh masih ada sehat. Kalau sehat walafiat
1: ya. Terus juga Mbu Mimi Bojong Genteng ya. Pak Ita di kawasan Karang Tengah. Kang Mus Mulyadi, Teh Dewi Endang selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Bojong Longok, Maici selamat pagi. Teh Is Cibadak, Bejuan, Teh Nina juga selamat pagi. Lejeng Enjing, pagi-pagi kita juga untuk nih yang kawasan Taman Bahagia Mafonti. Terus juga pagi yang di kawasan Cijangkar yang deket-deket ya. Ada Teh Ani, Teh Eneng, Mama Eha, Ani Burbur, Ani Bar. Sekarang Ani Barbar
0: kayaknya. Sekarang Ani Barbar kayaknya ya.
1: Pagi aja Bojong Lopang sama Bungsu selamat pagi juga. Pagi juga untuk kawasan Cibarekbek, Mama Nanda, Terisma, Banakami, Riki Wanto, Sagaranten. Kawasan itu tuh Pasawahan, Mama Rita, King Basah, selamat pagi. Lara juga, Teh Isha, Kang Jackson, Brahma Kumbara, Wajangkis, Kang Joko, Taungu juga selamat pagi. Abah Darsa, Gapak Celetuh, yang punya ujung-ujung genteng, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi.
1: Di ujung genteng, Sawarna, Ciko, selamat pagi aja.
0: Selamat ya. Pagi, Teh Bali, Pok Nura, ya. Terus juga Teh Balebat, selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Untuk Bu Ipung Sapura, Badar Sagiopak yang sudah misko-misko Waong bersama Wanurulnya. Mama Rita juga selamat pagi ya.
1: Pagi, pagi.
0: Yang udah di WhatsApp juga Teh Mel, Rahmat Irawan, Pak Ben, Bang Lens, Ujang J, Bang Anja, selamat pagi buat semuanya.
1: Semua-muanya.
0: Telisna, Mama Empat Numa juga ya. Kang Santana, selamat pagi.
1: Pagi Gerbi semua, tanpa terkecuali. BTS kemana ya udah lama
0: abung-abung
1: lagi
0: kembaran.
1: Mau ini itu mah BTS
0: ada lagi ya BTS oh iya nanti tanggal 29 ya beda oh yang tiap hari harusnya kesini dong. Terus juga ini buat dari Kopti ya Tenini. Terus juga selamat pagi untuk Ramdan dan juga keluarganya Yas. Terus juga untuk buat Das Market. Terus juga buat untuk Teh Tintin, Asweng bersama Adendinya serta seluruh kru pabrik tahu dan oncomnya juga.
1: Mang Cilok
0: pagi.
1: Gimana kabar Mang Cilok?
0: Ada kemarin keciduk lagi ketemu.
1: Hey keciduk kamu keciduk.
0: Keciduk. Tapi berbasi ya.
1: Kaget muncik dayuh menawarkan.
0: Eh Bongki langsung malingkan mata gitu.
1: Hey. Lirikan matamu.
0: Udah ngelirik aku langsung lirikan lain. Oke gitu ya. Terus ya selamat pagi untuk Gang Aromanis tempat terkecuali. Galiat siapa itu cenah.
1: Sakieu gedena Pongki pirak tadi cingalinya.
0: Apa-apa. Kang Endang ya selamat pagi ya. Untuk yang udah miskom-miskom semuanya. Aduh jangan lihat ini. Banyak banget antusiasnya. Selamat pagi semuanya loh. Teh Fitri Imut Cikaret yang suaminya dari Brunei gak pulang-pulang. Selamat pagi juga. Sampai Fitri di Gopara juga. Pada-pada di Benteng ya.
1: Juga nama pulang-pulang.
0: Pepe pulang pergi. Tunggu banget nih gak pulang-pulang.
1: Aduh
0: Pepe seolah-olah pengen kayak
1: ayang juga Bang Toib.
0: Jigana pengen uslis gitu mah. Iya, suami idaman Bang Toib, makanya disebut gak pulang-pulang. Pernah pulang wae tiap mau
1: kerja. Jaksa Iro Bang Toib idaman.
0: Masih bersyukur lah ya suaminya bisa pulang ya. Kebayang itu apa sih komentar jadi doa ya nanti. Hati-hati itu ya. But anyways langsung ke perakaran cuaca ya Ba ya.
1: Yo prakicu.
0: Prakicu perakaran cuaca prediksi tanggal 14 ya. Di bulan
1: mundur
0: 7.
1: Banget dong 7 masai.
0: Ya. Nah, tadi kembali ke sana ya. Udah hampir 2 minggu lagi. Udah 2 minggu ya.
1: Udah 2 minggu lagi. Oh my wow. Cantik itu akhir doi. Agustus ye perlombaan.
0: Ye. Udah perlombaan kembali nih. Ngomong-ngomong perkiraan cuaca nih untuk saat ini pantas rada tiris dan berawan ya. Karena emang rata-rata di 19 derajat Celcius, presipitasinya 0%, kelembabannya 93% dan anginnya 2 km per jam. Cuaca saat ini di Selasa tanggal 6 lebih di jam 6 lebih 43 sebagiannya cerah tapi tapi berawan ya. Mm-hmm. Mantas. Kita lihat lebih detail ya. Sebelum base planting wrap ya. Okay. Ini aku ya slow-slow dulu. Kecamatan prediksinya hari Selasa 14 Juli 2026 di Kota Sukabumi ada 7 bagian. Untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan berawan. Begitu pula Cikole akan berawan juga dengan suhunya sama-sama 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Yeah. Citamiang juga sama Waru Doyong itu sama-sama berawan dan sama-sama suhunya di 19 sampai dengan 28 derajat Celcius. Untuk Baro sendiri akan diperkirakan berawan dan juga Lembur Situ berawan sama suhunya dari 20 sampai dengan 28 derajat Celcius untuk Baros dan juga Lembur Situ itu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Sedangkan untuk Ciberem sama juga ikut-ikutan semua jadi berawan untuk Kota Sukabumi dari 19 sampai 28 derajat Celcius dan presipitasinya kelembabannya itu rata-rata dari 48-an sampai dengan 96%. Wow, lembab banget tetap ya meskipun Sukabumi itu panas tapi emang udaranya sejuk gitu lembab seperti itu tetap ya berawan ya tapi namanya perkiraan cuaca BMKG juga masih kru ada saudara-saudaranya saudara siapa pak BMKG ada kru-krunya maksudnya pikir saudara Fortuna
1: keluarga
0: ya? Keluarga keluarganya jadi emang bisa meleset kapan aja seperti itu.
1: Aduh.
0: Selalu sedia apa yang sebelum hujan lah ya.
1: Selalu.
0: Atau kata si Idgapma penyanyi yang pop itu nih, Pak, sedia aku sebelum hujan.
1: Oh. Sampai masuk ke judul lagu
0: sampai
1: ya.
0: Sampai masuk tuh.
1: Bakatingku viral di Nabe MKG.
0: Benar, gitu jadi kan, kenal lagu tuh. Jadi kebayang kalau sedia aku sebelum hujan nanti akunya dipakai itu jadi payung. Enggak juga deh kayaknya.
1: Bisa jadi.
0: Hujan-hujanan bareng bisa jadi.
1: Teng gitu dia
0: kan gitu diangkat. Apa yang diangkat? Yaudah mbak tuh kabupatennya lebih rincinya
1: Kabupaten pagi hari ini prakicunya ya di tanggal 14 Juli 2026 di Selasa bernuansa. Untuk Pelabuhan Ratu sendiri berawan. Aha, Kang Pongki berawan. Di kawasan Pelabuhan Ratu berawan dengan suhunya 22-29 derajat Celcius. Simpenan berawan juga beda tipis 21-29 derajat Celcius. Cikakak juga berawan di 20-27 derajat Celcius. Bantar Gadung 21-30 derajat Celcius. Berawan kembali. Cisolok juga berawan. Cikidang berawan cek dengan suhu yang sama ya di 20-29 derajat Celcius. Dan Lengkong juga berawan. Jampang Tengah juga berawan. Warung Kiara berawan. Tetap Cikembar, Cibadak juga berawan. Nagrak, Parung Kuda, Bojong Genteng, Padang Salak juga berawan ya. Cicuruk, Cidahu, Kalapan Nunggal masih berawan. Kabandungan, Waluran, Jampang, Kulon juga berawan. Ciemas sampai Kalibundar, Surade, Cibitung, Ciracap, Gunung Guruh juga berawan.
0: Berawan.
1: Centayan, Cisangat, Kadudampit juga ya berawan. Caringin, Sukaraja, Kebon Pedas, Cirenghas juga berawan. Sukalarang, Pabuaran, Purabaya, Nyalindung sampai Geger Bitung juga berawan.
0: Semuanya berawan.
1: Jadi hari ini kabupaten kompak ya berawan ya.
0: Harusnya mah bilang.
1: Kembar.
0: Hari dari awal gak usah capek-capek ya Pak. Seluruh kabupaten berawan.
1: Cukup. Cidolok sampai Tegalabure, Cidadap, Cimanggu berawan,
0: berawan
1: sampai Ciambar. Wih, hari ini mungkin rekor
0: serentak ya.
1: Untuk kabupaten semuanya kompak.
0: Ya, hari kalau misalnya ada kan biasanya orang terapa baispat, terimut, misalnya pongki, tergenjreng. Kalau ini cuaca hari ini terkompak ya.
1: Aduh.
0: Kompak
1: kabupaten
0: banget.
1: Ya berawan ya hari ini ya berawan.
0: Berawan
1: ya.
0: Berawan berawan untuk seluruh kabupaten dan Kota Sukabumi juga
1: iya,
0: ya. Kita serentak hari ini seawan.
1: Apapun kondisi cuaca pagi hari ini ya.
0: Hari ini.
1: Kita syukuri nikmati saja ya, Bang Pongki. Mau hujan, mau panas, mau berawan, awan kabur.
0: Awan kabur. Awan yang baru lagi itu baru tuh.
1: Pokoknya pagi hari ini kita syukuri nikmati.
0: Syukuri.
1: Jangan lupa afirmasi doa terbaiknya setiap pagi.
0: Untuk doa-doa ya. Minimal bismillah sebelum apapun. Sebelum mulai apapun dan semoga kita seperti biasa. Udah afirmasi doa kebaik. Semoga kita berikan keberkahan, kelancaran,
1: amin.
0: Kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan serta kekayaan number one. Amin.
1: Amin.
0: Amin semuanya dan
1: Bang Pongki, ya, aku cancel aja ke Gunung Kawinya.
0: Oh, kenapa nih?
1: Aku mau ke itu aja.
0: Oh, tuh kemana?
1: Ke
0: Gunung Gede.
1: Bukan.
0: Gunung Panango.
1: Ke
0: Gunung Salak.
1: Kemana tuh yang kemarin banyak mas sama duitnya?
0: Oh iya di Wasi.
1: Di Bogor.
0: Langsung di spill ya. Kayaknya semuanya langsung kesana. Oke, ini mah ya.
1: Kawi ya.
0: Kemana tuh?
1: Iya ke situ, ke daerah yang kemarin banyak mas.
0: Boleh di spill gak sih? Jangan lah ya nanti kemana jadi rame. Jadi berwisata
1: ke Senayan bukan?
0: Hah?
1: Daerah Senayan sama Bogor.
0: Senayan
1: ya?
0: Bogor ya. Dikira Senayan Jakarta tuh gak ada gunung-gunungan gitu. Gak ada tuh
1: perumahannya.
0: Perumahannya Cin.
1: Mewah.
0: pantesan. Jangan-jangan ada apa ya di sana ya?
1: Ikan kemarin ditemukan teh ya, emas ya, menisoor gedingan. Mana teh?
0: Cerita apa ini? Oh, is this real? Real ya, Ba?
1: Iya. Real atuh ai pong kita mana wae.
0: Ini ketinggalan berita.
1: Tidak mau cancel ke Kawi ya.
0: Ya udah Mbak, jangan ke Kawi deh. Nanti ada tumbal. Jangan deh ya. Mending ke Senayan Bogor aja katanya. Benar-benar ada fisik emasnya ya. Ada dong. Ya, tapi jangan di setelah baik-baik, nanti orang-orang pada kesana kayaknya.
1: Ke Monas, Neng, cina emasnya
0: di yang di atas. Yang di atas itu.
1: Bisa dipau, mama.
0: Sekali kapal ketempo langsung ditembak gitu kayaknya. Jangan. Langsung di aduh. Terus ku turun lagi di
1: enggak gusur nauku maha pilaku di non eta teh dikikir.
0: Mau balik modal ya, percuma.
1: Ayo emang nyata we nu ka mereka panggih geuning ngabara koper.
0: Ya ampun. Yang oh iya, dolar, iya benar. Aku sini kan yang buat berita, yang di yang di koper itu, yang ketahuan, yang di Bogor.
1: Iya, makanya aku cancel ke Kawi aja.
0: Oh iya, udah terus kita aja lah ya. Iya, PPA yang pasti-pasti aja kan itu sudah pasti ya. Mereka yang Kawi nanti ngeri. Marin juga nih udah komen-komen katanya
1: terlalu banyak ritual.
0: Tertiris ngahodhud,
1: ngahodhud,
0: alhamdulillah. TIS juga ya.
1: Selamat juga pagi Bu Ipung juga. Hai, buat Bang Pongki juga selamat pagi. Terima kasih senggolannya.
0: Untuk TML juga ya di Warawiri Patanap di Genjreng. Good morning.
1: Itu asli emas Cikotok yang Monas Mas cina ulot. Cikotok. Mas Cikotok.
0: Mas Cikotok.
1: Oh, Mama sedikit ceritanya tahu cina. Cina impor bajak kamari mah Mas Aceh.
0: Mas Cikotok, Mas Bogor, Mas Aceh. Oh. Mas mana deui atuh ieu teh nu harus kau dustakan.
1: Ada juga story ya.
0: Heeh. Mas jeung masan lah.
1: Mas Joko we ayeuna mah tutip labarat.
0: Mas mana lagi akan kau sutakan. Aya
1: belah jernaknya.
0: Ah, Mas Joko mah teh neko-neko.
1: Tapi can ka dia jadi tak tahu jadinya.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak i jadi.
1: Aduh.
0: Jangan.
1: Tak
0: i tahu u tak a tau o tak u e. Nggak masalah apa-apa ya, izin ya. Gira kali ya tuh Mang Joko atau silaturahmi.
1: Tepantes Mang Joko mak Mas.
0: Oh Mas, Mang Joko. Oh, Joko tadi Jawa di Mang. Mang Joko, Mas Joko aja tuh.
1: Anak pokok nama Mas Joko.
0: Ya, ada yang baru lagi Mbak.
1: Oh katanya Mas Jono.
0: Hei, Mas Jono.
1: Marin Mas Jono tuh orang mana?
0: Marin Mas Jono, Mas Joko, Mas Masa.
1: Mas Jono orang mana?
0: Sakarep mula.
1: Oh, tukang bakso nu seberang dinyanya.
0: Mas naon eta? Mas. Mas Arif.
1: Nya Mas Jono nya.
0: Mas Jono, Mas Joko toh. Mas naon dia
1: ya,
0: tuh?
1: Ya wes ngomong-ngomong soal Mas ya.
0: Mas sekarang, Bagas.
1: Mas Bongki ada apa?
0: Jangan dong. Mas Maheswara. Ada yang baru lagi, Mbak?
1: Oh, apa tuh?
0: Itu yang di belakang.
1: Oh iya.
0: Our new member.
1: Tapi cuma ini doang lokasinya luar kagak dalamnya kita-kita.
0: Yang sebelumnya sampai sini sampai dalam. Terus yang kedua kemarin enggak sampai sini sekarang makin luar. Nanti yang baru lagi di luar doang di jalan. Astagfirullah, nanti kita cerita lagi ya.
1: Kalau gitu kita otw ke emas ya.
0: Yuk kita ke emas, jangan lupa yang rabun jauh, rabun dekat, rabun hati pakai kacamata. Yang penting itu yang kacamata yang mamah lah, udah lah ya. Baik lagi yang satu ini, terus dari acara

0: Iya,
1: kalau yang di Bogor itu, kalau Senayan mah ya berencana Monas.
0: Jakarta, Monas. Orang di Senayan lah, kok di sini. Oh. Pantes aku kaget. Oh, soalnya enggak mungkin. Di situ kan emang objek wisata.
1: Sentul,
0: enggak mantul kalau gini.
1: Mas, nah.